0: Alright, menerusi kamus lagu pukul 9.15 minit pagi sehari jam. Hari ni kita, apa dia? Tema kita.
1: Rindu. Lagu yang ada perkataan rindu.
0: Okey, lagu yang ada perkataan rindu nantilah kan. Pukul 9.15 nanti. Kita tengok lagu-lagu apa yang disenaraikan oleh penerbit pagi ni.
1: Banyak rindu ni.
0: Banyak. Rindu tak ada masalah sangat.
2: Tak ada.
0: Ya.
1: Dia tak senang, rindu ya.
0: Dia senang senang cari.
1: Senang cari. Sebab sentiasa bila merindu.
0: Bila rindu ku sebut namamu.
1: Ya betul.
0: Merindu kapila.
1: Rindu tanpa kata.
0: Macam-macam.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: itu dia. Dia menanggung rindu, mendayung rindu, menahan rindu, macam-macam lah dia.
1: Semuanya rindu-rindu berlaku.
0: Tajuk apa nama?
1: Saya rindu orang tak rindu. Lepas tu? Lagi? Apa berhenti ni abang ni gelok pulak?
0: Pukul 9.15 lagi Abang Rumah.
1: Apa ya? Kamus lagu.
0: Kamus lagu ayah berkenaan dengan rindu.
1: Kenapa abang tiba-tiba hilang ayat ni? Tertelan apa ni? Okey kak, langkawi sana sini kan?
0: Okey.
1: Ha, ini tentang program CSR penanaman semula pokok paya bakau.
0: Okey.
1: Ini program CSR penanaman bakau di Kubang Badak Bio Geo Trail telah berjaya dilaksanakan melalui kerjasama LADA dengan juga Bank Muamalat Malaysia di komuniti Kubang Badak dengan penyertaan seramai 50 orang peserta.
0: Okay.
1: Sebanyak 200 anak pokok bakau berjaya ditanam sebagai usaha pemuliharaan ekosistem pesisir pantai. Dan peserta juga turut didedahkan dengan info Langkawi UNESCO Global Geopark serta kepentingan pemeliharaan warisan alam secara lestari. Dan program ini memperkukuh kerjasama antara agensi, korporat dan komuniti dalam menyokong kelestarian alam sekitar.
0: Kawasan Kak Yoh ni?
1: Kawasan Kak Yoh lah. Kak Yoh salah seorang lah hak pergi tanam pokok bakau ni.
0: Oh, patut dia cuti lama.
1: Dia duk bisnes pokok bakau pula.
0: Bisnes pokok bakau pula.

0: itu yang dikatakan setia aja.
1: Yeah.
0: Ya, aku masih rindu. Walaupun ada orang baru, aku masih rindu, aku masih setia.
1: Tapi tak maulah macam tu.
0: Awak je.
1: Dah ada orang yang baru.
0: Kenapa nak fikir?
1: Fikir tu.
0: So, lagu ni orang perempuan nyanyi je.
1: Lagu ni orang perempuan nyanyi. Dia kata, aku masih rindu orang yang dulu. Walaupun masih ada orang yang baru. Walaupun dah ada orang yang baru. Maksudnya tak boleh.
0: Maksudnya kosong banyak lagi lah je. Kalau perempuan tak boleh.
1: Laki tak apa.
0: Laki tak apa lah. Orang perempuan yang nyanyi lagu ni je. Kalau orang lelaki nyanyi tak boleh.
1: Dapat.
0: Okay. Dua. Yang ni je.
1: Sila.
0: Yang ni wanita tak serik kahwin 15 kali je. Tu dia. 15 kali.
1: Duduk dia buat macam mana. Lepas tu?
0: Nama dia Fina Marfina. Umur 46 tahun je.
1: Segok tu.
0: Segok.
1: Nama pun Fina Marfina.
0: Umur 46. Kalau 46 dia, kalau dia kahwin 15 kali je. Dia mula-mula dia kahwin umur apa je agak-agak?
1: Umur
0: 18 lah. Tak apa-apa. Mendirikan rumah tangga dengan seorang jaga berusia 22 tahun. Perkahwinan dia sebelum ini berakhir dengan perceraian.
1: Okey.
0: Namun ada juga bekas suaminya yang meninggal dunia. Sepanjang semua perkahwinannya, Fina mempunyai seorang anak bersama suami ketiganya yang kini berusia 12 tahun. Dia seorang wanita di dia sebut je nak BONE apa? Bone ke Boni ke?
1: BOND?
0: BONE.
1: Wilayah
0: Bone. Wilayah Sulawesi Selatan. Bukan di Malaysia lah je. Orang kalau Malaysia ni lebih kuat 2-3 kali. Cukup lah tu.
1: Kita bukannya kira kuantiti, kita kira kualiti.
0: Sungguh hai. Tapi yang baru ni, yang menikah jadi pengantin baru tu, yang anak tiga tu macam anak dara je orang.
1: Segok lah. Kalah anak dara.
0: Nama apa?
1: Mira aku.
0: Ya.

0: Hey, ya. Pasha Ungu, aku bukanlah cinta.
1: Pasha.
0: Habis tu aku siapa sih? Siapa di hatimu?
1: Tepuk dada tanya selera je.
0: Dan tanya selera kadang-kadang, dapat ping.
1: Dia kadang-kadang kita tanya orang tapi kita jawab. Pasal aja.
0: Pasal?
1: Kita tanya tapi kita jawab.
0: Itulah pasal.
1: Kita tanya tak apa. Pasal kau tu dia nak jawab lambat sangat.
0: Kan dia duduk fikir. Dia loading.
1: Okey, kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara yang menarik. Di antaranya yang dipetik musibdrama.com je, silakan.
0: Okey, ini TVET marah bukti kejayaan transformasi keboleh pasaran graduan. Lepas 98% menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Ahmad Zahid Hamidi.
1: 6 hari bulan ni kot ada di Langkawi ni peresmian. Selangor pastikan perayaan Vishu, komuniti kecil. Vishu, komuniti kecil masuk kalender tahunan negeri. Kerajaan Negeri Selangor bercadang untuk memasukkan sambutan perayaan Tahun Baharu Vishu dan perayaan komuniti kecil lain ke dalam kalender rasmi negeri bermula tahun hadapan sebagai usaha mengiktiraf kepelbagaian budaya. 100 mangsa ribut ditempatkan di PPS SK Melayu Raya Pontian. Raja Permaisuri Agong selamat tiba di
0: Uzbekistan. Ini Jabatan Warisan Negara teliti penemuan struktur perahu lama di Tanah Merah Kelantan.
1: Tu ada gambar tu. Dia duduk lama tu tengok beratus tahun ke berpuluh tahun. Ratus tahun aku kan. Kalau sejarah tu. Tengok kayu dia masih okey lagi tak aja.
0: Kayu zaman dulu-dulu kan. Kayu jati
1: tu. Yapim belanja 17.02 juta. Bina baik pulih 374 kediaman sejak 2020.
0: Ini 28 rumah di Pekan Denas rosak dilanda ribut. Ini di Pontian.
1: LISC 2026 tarik 5,082 peserta pekukuh Labuan sebagai destinasi pelancongan sukan.
0: 10 aktivis Malaysia diberi tempoh hingga esok untuk putuskan sama ada nak teruskan pelayaran GSF 2.0 atau tidak.
1: Festival Pancaragam Belia Antarabangsa Taiping sasar 20,000 pengunjung.
0: Jangan hasilkan sebar kandungan 3R yang bersifat provokatif. Ini MC-MC. Ini PRU 16 serentak PRN Melaka Johor bergantung situasi politik dan juga perkenan raja-raja.
1: MOU pengangkutan laut Labuan menumbuk tingkatkan kecekapan keselamatan. Sosial aspek pendidikan fokus utama dalam program WRUR Santuni Golongan Sasar. Kerajaan pantau penipuan tawaran badal haji.
0: Betul-betul tu kan. Time-time ni lah banyak. Semua institusi pendidikan di bawah mara di arah tingkat keselamatan pelajar.
1: Pasukan Hong Kong juara cabaran memancing laut dalam antarabangsa Labuan 2026. Hebat depan ni.
0: Ini bantuan kepada keluarga peserta Global Sumut Flotilla diteruskan ikut keperluan.
1: Kerajaan wajar nilai semula perbelanjaan sektor kurang kritikal, ABIM. Dan Melaka giat kemas kini data profil penduduk di 618 kampung digital.
0: Cuaca Mekah semakin panas, jemaah diingatkan utamakan kesihatan. Betul tu. Ini 90% pesawah tangguh tanam padi. Ini di Alustar di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Hampir 90% daripada 56,000 pesawah di Kedah termasuk dalam kawasan MADA belum memulakan penanaman padi bagi musim 1 2026 susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan ayam.
1: Hujan ni hujan laut lebat lah.
0: Pindahan
1: Akta Sematan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 dibentang pada sidang parlimen akan datang. Tabung haji salur 4.5 juta bina masjid surau seluruh negara. Dan pindaan akta mara tumpu perkukuh tabir urus.
0: Ini cuaca panas 56 kes termasuk 2 kematian direkodkan setakat ini. Ini sebab strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga semalam.
1: Minum ayak nyok yang kita abang tadi.
0: Minum ayak nyok jangan
1: lupa. Ayak kelapa muda.
0: Ayak kelapa muda pun nyok.
1: 350 golongan B40 di Ipoh terima bantuan makanan dan bantuan kepada keluarga peserta GSF 2.0 diteruskan ikut keperluan. Zulkifli, jangan hasilkan sebar kandungan 3R yang apa nama Jakarta tadi bersifat provokatif.
0: Seterusnya, program Bumiputera Kerajaan Madani lebih lantang, tegas dan berani.
1: 298 rumah dibina kepada golongan memerlukan setakat ini.
0: Okay, itu saja. Habis dah, yang ni tadi dah baca dah tadi tu.
1: Tajuk-tajuk berita dalam negara yang dipetik melalui beramal.com. Jangan tengok di mana.
0: Berita RTM ada, berita harian ada.
1: Alright. Terus memburukan anda 2 pagi.
0: Bukan.

saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ya, itu dia Hari Sarawatan dengan lamunan terhenti. Pagi-pagi jangan melamun je.
1: Kalau lamun tu, hentikanlah lamun.
0: Ya, kadang-kadang kita dua kali perasaan dah. Orang panggil kita dua-tiga kali. Tapi kita duduk. Mengelamun.
1: Duduk melayan perasaan.
0: Mengelamun ni pagi-pagi ni sebenarnya teringat apa je?
1: Teringatlah. Itulah macam lagu tadi tu. Ku masih rindu orang yang sama.
0: Bola dah!

0: Pukul 9 tadi kita akan ke pusat berita Radio RTM. Lepas tu kamus
1: kita
0: lagu hari ni.
1: Kita kembali dengan kamus lagu. Lagu yang ada perkataan rindu.
0: Ya, pukul 9.15 lagi dah. Bukanlah ni.
1: Bukan. Tak
0: lagu
1: lagi.
0: Lagu yang ada perkataan rindu.
1: Yes.
0: Ataupun dalam seni kata dia ada rindu.
1: Rindu.
0: Ya.
1: Rindu.

0: Ya, Marjani.
1: Marjani. Marjani.
0: Kamu apa? Ada nama Marjana? Oh, bukan Marjani, Marjana.
1: Kampung saya nama Marjan.
0: Oh ya. Okey, bila lagi kita akan ke pusat berita radio RDM.
1: Yeah,
0: lepas tu kita akan kembali ke kamus lagu. Lagu yang ada tajuk rindu.
1: Rindu, rindu.
0: Okey, 9.15 lagi lah.
1: Kalau ni.
0: Oh, ni molek somo dah.
1: Molek somo dah. Adik saya besok. Okey, dah.

TVET mara bukti kejayaan transformasi. Elon pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA perlu berperanan sebagai payung besar ekonomi dan pusat sehenti bagi pembangunan Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru MARA menggalas amanah mentadbir aspek pembangunan Bumi Putra menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Jadi satu tugas baru supaya semua agensi yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi dengan kementerian lain, bila soal umpamanya pusat sehenti pembangunan Bumi Putra, kita boleh alih supaya diberi amanahnya kepada MARA. Tujuan keenam ini yang disinggung oleh saudara TPM itu mesti menerobos ke lapangan baru termasuk di peringkat antarabangsa.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumi Putra serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun, saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar, nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar Hala Tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor politik. Ketika mengulas mengenai kadar kebolehpasaran graduan TVET MARA yang melebihi 98%, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata ia membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Pencapaian itu merupakan hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET MARA yang menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Cadangan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang bagi perluasan skop perlindungan pertubuhan keselamatan sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, rang undang-undang itu akan dibawa ke parlimen selepas mendapat kelulusan kabinet. Langkah itu penting bagi memastikan aspek keselamatan dan kebajikan pekerja Malaysia di luar negara terus terpelihara. Pengumuman allowan pasca cuti bersalin EPCV disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam sekaligus menitikberatkan kebajikan wanita, perlindungan keluarga serta keseimbangan antara kerjaya dengan tanggungjawab rumah tangga. Menurut pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Berita seterusnya. Tawaran mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji khususnya menerusi media sosial akan terus dipantau. Jaminan diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan terutama pada saat akhir musim haji. Rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIEM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian dan membekukan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara. Kementerian Belia dan Sukan sedang menunggu laporan penuh pasca nilai berhubung prestasi skuad badminton negara pada Piala Thomas dan Piala Uber 2026. Ia bagi mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, hasil penilaian itu akan dijadikan indikator dan garis panduan utama buat kementerian serta Persatuan Badminton Malaysia, terutama dalam merangka strategi pembangunan atlet yang lebih berkesan pada masa hadapan. Sementara itu, Beregu Negara Aaron Chia menyifatkan pasukan Malaysia sudah memberikan komitmen terbaik meski gagal melangkah ke separuh akhir Piala Thomas 2026. Fokus perlu diberikan menjelang kejohanan akan datang, termasuk Sukan Asia dan kejohanan dunia.
3: Yang penting, I mean, teammate masing-masing work adalah for coming Asian Games or coming any World Tour tournament, sebab ada banyak games lagi coming on, ada World Championship juga. So saya rasa yang penting work hard, lepas tu bincang lagi dengan coaches semua, tengok apa boleh buat.
0: Aaron Chia. Dalam pada itu, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Beralih ke perlumbaan F1, pelumba sensasi Itali Kimi Antonelli muncul juara Grand Prix Miami sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Mercedes berusia 19 tahun itu mencipta sejarah menjadi pelumba termuda mendahului carta keseluruhan serta pelumba pertama meraih 3 kemenangan berturut-turut dari petak utama. Luar negara, Iran menyifatkan sebarang cubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz sebagai pelanggaran gencatan senjata. Perkara itu ditegaskan Ketua Suruhanjaya Keselamatan Negara Ibrahim Azizi menerusi hantaran di akaun X. Kenyataan tersebut dibuat selepas Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan Amerika untuk mengiringi kapal di laluan yang disekat itu bermula hari ini. Sementara itu, dalam hantaran berlainan di platform sama, Markas Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan Projek Freedom akan disokong kapal pemusnah peluru berpandu dengan lebih 100 pesawat berpangkalan di darat dan laut. Selain drone tanpa pemandu pelbagai domain serta 15,000 anggota perkhidmatan, Komander CENTCOM Brad Cooper juga mengesahkan Sekatan Laut sedia ada kekal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET mara bukti kejayaan transformasi. Allowance pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kasih Faisal. Anda sedang dengar Langkah WFM.
1: Kita sampai ke, kita buka gelanggang.
0: Kamus lagu.
1: Pagi ini kalau anda hadir di TT Live Langkah WFM, kita dah pin dah tu, rindu.
0: Rindu.
1: Sebenarnya rindu tak ada tanda soal sajalah.
0: Rindu.

0: Ya, itu dia JJ dengan Rindu Bayangan. Sebelum kita putarkan lagu seterusnya yang disenaraikan dalam kamus lagu kita pagi ini, lagu yang bertemakan Rindu. Jah, inisiatif apa tadi, Jah?
1: Inisiatif apa, Jah?
0: Untuk anda yang cop kad pink.
1: Perempuan. Contohlah tu kan. Sepenuh dengan hari pekerja hari tu. Kerajaan memperkenalkan allowance pasca cuti bersalin. Yang menyediakan bantuan kewangan 80% daripada gaji secara one off dan bagi tambahan cuti sehingga 30 hari selepas tamat 98 hari cuti bersalin wajib.
0: Kalau 80%, kalau 10,000, 8,000 je lah. One off ah.
1: Mana
0: kata 18,000 dah dapat lepas tu.
1: Dah tu cuti tambahan lagi.
0: Tapi kalau apa nama apa kalau 10,000 dia tu mesti 52 nak grade
1: kan,
0: tu.
1: Kan grade tinggi dah tu.
0: Grade tu dah tak mati dah je.
1: Kalau macam tu tak valid lah ni untuk dia. Rotek mati pula tu. Tak apa lah ni kita hak rotek tak mati lagi lah. Hak perhidup sedia ni. Hak perhidup sedia ni. Ini inisiatif di bawah Perkeso. Bertujuan menyokong 132,000 ibu yang bekerja. Mengurangkan beban kewangan dan mengekalkan wanita dalam tenaga kerja. Itu tujuannya.
0: Kalau yang rotek mati tu dalam ringgit 5,000. Mana kata dia dapat 9,000 lah.
1: Tak apa lah. Rotek mati nak buat macam mana. Masa tu tak diperkenalkan lagi hak ni.
0: Hari pekerja ni lah.
1: Hari pekerja.
0: Cuti berapa hari?
1: Jumaat hari tu.
0: Cuti, di samping cuti tu cuti
1: di berapa? Di samping cuti tambahan 30 hari.
0: Mana kata keseluruhan dia?
1: 98 tambah 30.
0: 98 tambah 30.
1: 128 hari.
0: 40, 80, 120. 3 bulan.
1: 128 hari. Dunia 4 bulan lebih tu.
0: 4 bulan lebih.
1: Nak main kerja lepas tu.
0: Baik, kita lagu yang disenaraikan seterusnya dalam kamus lagu pagi ni. Rindu Bagio.
1: Kak Kawasaki.
0: Kawah.

0: Bagio rindu dia. Rindu, dia request rindu. Lagu tu lah. Rindu, rindu. Kan.
1: Lah. Memang rindu betul.
0: Bagio dia boleh main lah dengan apa nama. Ha? Apa Abang Bayu kita buat lagu lain pula.
1: Kan?
0: Bukan.
1: Cinta.
0: Dendam ke?
1: Dendam?
0: Lepas rindu dendam.
1: Okey, rindu dendam. Ah. Bukan berdendam yang lain. Ya?
0: Suria Mursi, kamu selagu pagi ni.
1: Yeah.
0: Yang hadir di Rumah Biru di Facebook, bang.
1: Uh-huh.
0: Nur Azila.
1: Okay,
0: dia nak
1: Zila.
0: Dengar lagu ni. Tujuh, tujuh, rindu.
1: Oh, tujuh, tujuh, rindu.
0: Siapa nyanyi?
1: Siapa? Tak ingat.
0: Jam.
1: Siapa dia?
0: Aero.
1: Oh, Aero. Aero ke hatimu?
0: Ya. Yeah.
1: Itu.

0: Jamal ke ni?
1: Saya sebenarnya dah lama.
0: Kenapa? Dah lama tak menyanyi ya?
1: Rindu bila dia dia duduk di hujung-hujung, dia jadi apa tak dah?
0: Jadi apa?
1: Jadi meluat.
0: Saya tak kata.
1: Okey, kamu lagu seterusnya. Kamu lagu seterusnya. Hanisa Fairuz. Dia nak dengar lagu Hanya Rindu and Match Kamaleng.
0: Wow.
1: Sebelum itu, saya nak baca berita ini berkenaan dengan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia. Menegaskan bahawa tawaran perkhidmatan badal haji pada kadar terlalu rendah, termasuk serendah di antaranya 1,500, 2,000 dah, adalah tidak munasabah dan mustahil untuk dilaksanakan secara sah mengikut peraturan semasa di Arab Saudi. Sikit info untuk anda.
0: Jangan mudah terpedaya ya.

0: Kamus lagu duo pagi bukan biasa-biasa.
1: Saya pukul 10 pagi lagi ada berita semasa. Sabar je hari ni.
0: Cik Pang.
1: Okey. Cici kamu dah tak?
0: Cici masih bercuti.
1: Cuti lagi.
0: Ya, kerana anaknya masih belum pulih sepenuhnya. Okay.
1: Kamus lagu seterusnya. Lagu yang disenaraikan oleh Ismaiza. Zainuddin.
0: Seperti kenal ini.
1: Ya, seperti kenal. Mati nak dengar lagu ni. Rindu serindu-rindunya.
0: Ambil mati.
1: Mati pun melangkap pagi ni, Mati.
0: Main mati,
1: Dah main lagi.
0: Sayang orang yang sama ke?

0: Ah, itu dia je. Mahu semaunya tapi apakan daya orang dah benci.
1: Kalau orang tak suka macam tu.
0: Oh, ya. Antara ciri-ciri orang benci kita jauh boleh baca tak?
1: Tak tahu nak bayang.
0: Ha?
1: Tak tahu.
0: Di antaranya aja. Di antaranya ialah nak tunjuk kata orang tu tak suka kita. Ataupun kita nak tahu orang tu suka kita ke tak. Dia bila dia berbicara, dia sembang dengan kita, dia mengelak daripada bertentang mata dengan kita.
1: Saya tak sama, saya tak mau tengok
0: orang. Dia tak tengok mata. Kadang-kadang bila orang kata, orang tua lah, orang tua. Orang tua kata bila tak sembang tak tengok mata ni, dia ni membela.
1: Saya membela, membela diri.
0: Dia ni membela lah. Orang tua kata macam tu, tak tahu lah betul-betul kan.
1: Aduh.
0: Baik.
1: Pandai je.
0: Baik, seterusnya.
1: Abang tu memanglah membela, membela.
0: Membelakang kan? Membela juga.
1: Membela.
0: Lagu seterusnya yang disenaraikan oleh TN, Tunku Nahar.
1: Okey, TN.
0: Dia nak dengar lagu ni, Rinduku Rindumu.
1: Oi.
0: Sabar.
1: Bro Rimaran Tika.
0: Yes.
1: Orang tak kunti petang ni, dia lambat lah.
0: Lambat-lambat sikit.
1: Lagu-lagu lama ni.
0: Kan. Kita ni lagu-lagu baru ya. Kita tahu
1: lah. Kita muda lagi.
0: Muda lagi.

0: Cheerio.
1: Alright, kita ke lagu yang terakhir melalui Kamus Rindu. Kamus Rindu, Kamus Lagu. Merindu tanpa kata. Sebab ni Abang Pau akan baca berita untuk berita semasa pukul 10 pagi sebentar lagi.

Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM. Sebentar lagi kita akan bersama dalam temubual Langkau FM bersama dengan Bakat Muda Sezaman edisi ke-29 bersama dengan tetamu kami Encik Sif Lai Chang Siang, Kurator Balai Seni Negara. AIN akan bersama dengan beliau sebentar lagi.

0: Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, seperti yang AA war-warkan, kita bagi peluang ya. Peluang abang kita balik. Ya hangat sat tak gimai balik. Ha gitu. Okey, sekarang ini kita bersama-sama dalam rancangan tajaan nak cakap tentang bakat muda sezaman, dan tetamu saya pagi ini bersama dengan Encik Steve Lai Chan Siang, Kurator Balai Seni Negara. Selamat pagi Encik Steve.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar Encik Steve?
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Baik. Dah sampai Langkawi berapa lama dah ni?
1: Tak sampai Langkawi dalam 3 hari lah.
0: 3 hari dah kat Langkawi tu?
1: Ya, ya.
0: Okey, sebenarnya Encik Steve main dari KL kan? 3 hari dan bakal duduk kat Langkawi ni sampai bila Encik Steve? Sampai habis program?
1: Sampai habis program 10 hari bulan Mei.
0: Lagi 6 hari lah lebih kurang kan?
1: Ya, lagi 6 hari lah. Sebab kita sekarang ialah tengah menaikkan karya di berbagai lokasi di Langkawi. So esok juri, para juri dia akan sampai, dia akan tiba di Pulau Langkawi. Ada seorang dari Jepun, seorang dari Indonesia, seorang dari Sarawak.
0: Semua international.
1: Sarawak bukanlah.
0: Sarawak domestik lah. Ya.
1: Okey, so mereka akan tiba di sini dan dia akan mulakan sesi penjurian dari 6 sehingga 8. Okey, so sembilan hari bulan ialah majlis anugerah.
0: Wah, majlis anugerah. Okey, dan kita nak tahu juga, boleh tak Cik Sri bagi tahu secara ringkasnya bakat muda sezaman ataupun BMS ni apakah maksudnya? Silakan.
1: Okey, bakat muda sezaman, asal usul dia ialah kita sudah buat satu pertandingan seni bermula pada tahun 1974 di Balai Seni Negara Kuala Lumpur.
0: Lama dah tu?
1: Lama. So sebelum tu memang kita akan kita sebenarnya

0: reference daripada London. London dia adalah Contemporaries Award, Young Contemporaries Award. Okay. So kita ambil sebagai reference rujukan. Kita buat di Kuala Lumpur, tapi sepanjang ini kita memang buat di Gallery saja. So sekarang sejak kita ada PKP kan, COVID-19, so orang tak boleh keluar.
1: Betul.
0: Baru kita datang idea, satu idea ialah kita boleh tak kita buat di lokasi.
1: Di lokasi pula. Macam tu.
0: Dari situ.
1: Maksudnya kita nak mengetengahkan karya dan juga idea serta seni kontemporari depo ni lah. Di luar, di lokasi pula. Keistimewaan dan kelainan edisi kali ni berbanding penganjuran sebelum ni, Cik Steve.
0: Kalau dulu seperti saya cakap, dia buat di Gallery kan. Tapi Gallery dia tersekat kepada ibu kota. So iaitu Kuala Lumpur. So maknanya kalau kita buat di Kuala Lumpur, semua orang dia kena datang ke Kuala Lumpur untuk tengok.
1: Kos lagi
0: dia. Dan dia sangat kos lah. Kalau idea ini ialah kita nak buat di lokasi-lokasi berbeza. Tapi kali ini kenapa kita pilih Langkawi sebab kita memang ada, selain daripada kita ada cawangan Langkawi, Palai Seni Negara Langkawi di Langkawi, kita boleh mempromosikan cawangan kita dan kita boleh promosikan lagi sekali lagi ialah pelancongan tempatan di Langkawi menerusi karya-karya peserta lah. Sebab format ini sebenarnya ialah kita ikut format luar negara, iaitu Biennale. Setiap 2 tahun dia akan mengadakan satu pameran seni di lokasi.
1: Yang dinamakan Biennale tu. Okey. Kan bila main Langkawi ni, dia ikut hasil seni yang ada di Langkawi lah. Supaya dekat dengan masyarakat di sini kan. Dan juga macam mana proses pemilihan peserta BMS ni dilaksanakan, dan ada tak kriteria utama yang dinilai oleh panel juri ni, Cik Steve?
0: Sebenarnya proses dia agak rumit lah. Sebab kita memang sudah start dari tahun lepas, bulan Ogos. Kita memang ada open call terbuka kepada semua peserta untuk menghantar proposal mereka. Pada masa tu kita memang tak ada cakap sebut sebarang lokasi di mana. So mereka memang ingat dia akan buat di lokasi mereka sendiri yang akan dipilih. Tapi kita mengadakan satu bengkel. Bengkel tu kita menjemput semua pakar rujuk yang memang dia specialize dalam bidang site specific. Art. Dan kita jemput mereka dan semua peserta kita bilik melalui proposal mereka. Bilik untuk masuk ke dalam bengkel. Kita beritahu dia apa yang kita kena buat. So kali ini kita pilih Langkawi sebagai lokasi. So mereka kena berdasarkan lokasi dan tempat tu, konteks dia, history dia, community dia untuk mengeluarkan satu proposal baru berdasarkan lokasi tu.
1: Produk baru berdasarkan lokasi.
0: Inilah proses dia. So baru dia boleh buat satu karya yang memang kita fit ke dalam lokasi tu. Dia tak boleh binda ke tempat lain lah, tak boleh binda.
1: Dia kena ikut di lokasi tu sendiri.
0: Sebab dia memang berinteraksi terus.
1: Sebab dia pun ada saringan kan. Dalam satu bengkel dinamakan Bengkel Gali Tubi.
0: Gali Tubi. Di Langkawi juga.
1: Di Langkawi tahun lepas buat.
0: Tahun lepas, November.
1: Panjang cerita dia nak.
0: Sangat rumit.
1: Rumit pemilihan rumit.
0: Dia bukan satu pertandingan yang biasa. Sebab dia pertandingan seni yang luar biasa. Seperti kami cakap dalam poster lah.
1: Nanti kita sambung lagi, Cik Steve.
0: Alright.

0: Okey, kita kembali bersama-sama dengan Encik Steve Lai Chan Xiang, Kurator Balai Seni Negara Yang Mai dari KL ni, Encik Steve. Baik, Encik Steve. Tahun ni kan, karya dihasilkan secara site-spesifik dan melibatkan komuniti. Macam mana pendekatan ni memperkayakan pengalaman peserta serta khalayak?
1: Kita boleh cuba buat satu perbandingan je lah. Bila pertandingan seni tu, dia buat dalam gallery. Gallery tu, dia memang sangat premium. Sangat special dan dia kena pergi untuk menghayati karya tu dalam gallery. Tapi dia akan buat ramai orang, dia macam dia selalu berpendapat je lah. Dia tak faham sangat. Ni seni tu terlalu tinggi untuk mereka.
0: Faham.
1: So bila kita nak cuba nak membawa seni tu memasuki community. So memasuki community, so artis tu dia bertanggungjawab untuk memberitahu community tu apa itu mereka buat.
0: Apa hasil karya
1: apa
0: mereka
1: hasil
0: tu?
1: Apa hasil dia? Apa maklumat dia? Apa tujuan dia?
0: Tujuan
1: so community tu dia akan terus faham makna dia, kenapa dia buat. So mereka bila dia akan berkolaborasi dengan peserta, so dia akan jadi satu co-creation, macam kita ada satu istilah ya, co-creation antara artis dengan community, create satu artwork yang baru. Dia bukan hanya ialah satu hala sajalah, macam saya hasilkan karya, you menghayati. Tapi itu ialah melalui kerjasama dan menghasilkan satu benda yang bermakna lah untuk community tu.
0: Kan. Dia ada dua hala di situ lah, kan. Baik, seterusnya untuk edisi kali ini, boleh tak Cik Steve kongsikan berapa orang peserta akhir yang terpilih ke peringkat final BMS 29 dan apakah keunikan barisan finalis tahun ini, Cik Steve?
1: Ya. Yeah. Okey, kalau peserta finalis sekarang kita ada 21. 21 orang, semua kertas kerja dia memang sedang dipamerkan di Balai Seni Negara Langkawi.
0: Okey.
1: So Balai Seni Langkawi dia akan menjadikan sebagai satu hub utama untuk pemula kita nak bergerak ke lokasi ke lokasi masing-masing. So dalam dalam Balai Seni Negara Langkawi pun ada, kita ada map, boleh rujuk lokasi yang sebenarnya untuk setiap karya. Dan tapi hanya ada 17 peserta je, dia mereka mampu nak buat karya mereka di lokasi. Sebab dia ada banyak cabaran di sana lah, termasuklah macam kos menaikkan karya, kos penginapan, kos logistik dan kelulusan tempatan dia nak dapatkan tapak untuk berkarya di sana. Semua ialah dia akan ditanggung oleh peserta sendiri. Kenapa? Sebab ini ialah satu pertandingan seni. So Balai Seni Negara tak boleh membekalkan semua kos tu untuk mereka menghasilkan karya.
0: Boleh tak Cik kongsikan antara karya ataupun isu yang diangkat dan diteroka oleh para peserta untuk kali ini?
1: Kebanyakan mereka nak ada menerokai bangunan debiah di Langkawi. So mereka rasa bangunan tu dia memang bernilai dari segi sejarah.
0: Betul.
1: Dari segi dia kecantikan, keindahan, dan pun ada orang dia sampai Pulau Duba. Menerokai bendang-bendang badi yang memang debiah di sana. So dia nak mengimbas balikan memori yang sangat indah
0: ya, kan,
1: sangat bermakna kepada komuniti lah.
0: Manusia dan alam ya.
1: Alam sekitar ya,
0: betul?
1: Manusia ya.
0: Ada sawah padi ya, ada kerbau-kerbau lagi Cik Steve ya. Menarik tu. Baik, untuk kali ini menggunakan beberapa lokasi terpilih di Langkawi sebagai tapak karya, boleh tak Cik Steve kongsikan lokasi-lokasi tersebut dan dekat mana orang ramai boleh melihat karya-karya yang dipamerkan?
1: Ya, dia ada sebab kita kebanyakan karya tu dia terletak di kawasan Kuah dan Pulau Duba. Tapi sebab dia agak luas jugalah, sebab bila kita nak tengok, so di sini saya pecahkan kepada empat kluster. Kluster pertama dia di Pasar Awam. Pasar Awam Kuah.
0: Oh, Pasar Awam Kuah.
1: Ya, dan Hospital Lama.
0: Hospital Lama.
1: Hospital Lama Kuah. Tapi itu tapak lah, sebab tapak dia sudah dirobohkan.
0: Betul.
1: peserta pun nak mengingati memori balik.
0: Betul-betul.
1: Ada satu kluster baru di bangunan The Bia juga di sebelah Bazar Ramadan.
0: Oh, sebelah Bazar Ramadan ni.
1: Ada satu tapak di Tataran Lang. Okey, ada satu di Tasik Teluk Gedak.
0: Tasik Teluk Gedak.
1: Ada satu di JT Point.
0: Yang dekat dengan Dataran Lang jugalah tu kan, tempat tumpuan.
1: Ada 5 karya di Pulau Tuba lah.
0: Oh, 5 karya juga di Pulau Tuba.
1: Ya, ya.
0: Maksudnya orang Pulau Tuba pun boleh tengok, orang kat sini pun boleh tengok.
1: Di sini kita memang nak sudah menggalakkan orang kalau dia minat seni kan, dia boleh mungkin dia akan pergi sana.
0: Betul-betul.
1: Dia akan membantu semua berniaga-berniaga tempatan, termasuklah macam logistik. Kita mereka nak naik boat
0: kan,
1: mereka nak makan.
0: Sikit sebanyak yang kenalah tempiasnya untuk orang yang berniaga-berniaga juga di situ kan, untuk pelancong. Seterusnya, cabaran utama dalam menganjurkan BMS 29 ni, khususnya dengan pendekatan site spesifik di Langkawi ni, Cik Steve.
1: Cabaran dia memang sangat besar lah.
0: Sangat besar
1: Sangat besar. Termasuklah macam tapakan kelulusan, tapak. Macam mana kita nak beritahu peserta bahawa konsep kita kali ini, so mereka kena terima kecuali bukan saja keluarkan kertas kerja, mereka kena terima, mereka kena keluarkan kos, kena keluarkan masa, tenaga mereka.
0: Betul.
1: Untuk berkarya di Langkawi. Sebab kita spesifikkan satu lokasi di Langkawi, so mereka kena terima.
0: Betul. Kan. Kalau duduk kat Sabah Sarawak kan, nak datang ke Langkawi ni, dua kali terbang, Cik Steve.
1: Kita ada seorang peserta dari Sabah. Memang dia sengaja untuk tapakkan tajaan. Dia sampai dia cari kementerian
0: di Sabah sana.
1: Kementerian Sabah. Okey. So sampai ke menteri jabatan tu, dia call saya. Untuk confirm, pastikan peserta ni memang
0: masuk betul-betul di sana.
1: Sampai, tapi akhirnya sangat lucky lah, nasib baik dia dapat, dia dapat sponsor dan saya baru jumpa je di Langkawi. Jumpa dia di Langkawi.
0: Beliau pun dah sampai di sinilah. Kan, nanti bolehlah tengok hasilnya. Biasanya kalau dekat Sabah tu, maksudnya dia main seorang lah.
1: Ya, main seorang.
0: Peserta seorang dari Sabah. Okay,
1: so kali ni kita memang nak train dia. Mereka semua jadi independent, berdikari lah untuk berjalan semua kerja. Seorang macam mana nak selesaikan masalah.
0: Kan, cabaran-cabaran ni dalam industri yang sebegini kan. Baik, saya kita sambung lagi Cik Steve.
1: Okay.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Okey, kita masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Encik Steve Lai Chan Siang, Kurator Balai Seni Negara dari Kuala Lumpur, Cik Steve kan?
1: Yeah.
0: Cik Steve katanya lama kan duduk kat Langkawi ni kan? Sampai 10 hari bulan eh?
1: Ya, yeah, sampai 10 hari bulan.
0: Okey, yeah. Sebut tentang Langkawi kan? Cik Steve ada tak yang teringin nak makan di Langkawi ni? Di Pulau Tubuh nanti kan, Cik Steve?
1: Pulau Tubuh, ya.
0: Yeah. Ah.
1: Makan Bruno, mie udang.
0: Mie udang? Wah, dah tahu dah tengok.
1: Tapi paling... Yeah. Saya paling suka ialah gulai lah, gulai di sini.
0: Gulai, oh, yeah. Gulai Langkawi ya.
1: Gulai Langkawi.
0: Wah,
2: asyik. Brono pernah makan brono.
0: Brono, Cik Steve kena try brono di Pulau Tubuh banyak nanti. Siput yeah. Kabung. Oh, menarik tu. Baik Cik Steve, kita nak cerita tentang BMS ni pula. Dah 3 dekad dah kan penganjuran BMS ni.
1: Yeah.
0: Kemudian dari segi sumbangan pembentukan ekosistem seni negara ni termasuklah melahirkan nama-nama penting dalam dunia seni visual Malaysia. Macam mana tu?
1: Ya. Yeah. Pakat Muda Sezaman dia sebenarnya satu platform yang sangat penting lah. Dia sebab kita sekarang nampak ada banyak artis yang sangat established artis. Mereka pernah masuk Pakat Muda Sezaman. Dan sampai mereka ada beliau yang sudah sampai ke international platform. Dan memang mereka pernah masuk BMS sebab BMS tu dia satu selalunya dia lebih ke depan. Sebab pada kita memang start dari 70-an. Masa tu kita memang masih cakap pasal painting lagi, tapi
0: betul.
1: Memang cuba nak memasukkan instalasi. Sebab bagi industri seni, instalasi pada masa tu sangat baru lah.
0: Betul.
1: Sangat baru untuk mereka. Tapi kita lebih ke depan dan berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Termasuklah kali ini kita nak buat di lokasi. Selalunya orang akan tanya kenapa nak susah bayar buat di lokasi.
0: Pergi lokasi kan, jauh
1: sebab
0: tu
1: dia menghabiskan banyak kos, banyak masa, tenaga lagi. Tapi kita memang ada niat nak cuba sesuatu yang terbaru. Dan format pertandingan macam ni memang dia selari dengan international. So kenapa kita nak jumpa juri dari antarabangsa? Sebab kita cuba nak mengangkat artis tempatan tu ke luar negara.
0: Ya kan.
1: Yeah, kita ada niat sebegitulah.
0: Supaya nilai seni tu dinilai oleh di peringkat antarabangsa. Yeah. Oleh tu yang juri-juri antarabangsa datang ke sini. Kan.
2: Orang yang lebih memahami.
0: Yes, betul tu. Baik. Sebagai penutupnya, Cik Steve, mungkin ada pendengar nak tahu bila pemenang bagi pertandingan ini akan diumumkan.
1: Ya, okey. Sebenarnya sesi penjurian dia akan berlaku dari 6 hari bulan sehingga 8.
0: 6 hingga 8.
1: 9 adalah majlis anugerah pemenang Bagat Muda Sezaman. 9, 8 malam di Balai Seni Negara Langkawi.
0: Okey.
1: So, dia akan diadakan. Semua orang di sini boleh dialu-alukan untuk
0: datang
1: untuk tengoklah siapa pemenang dia dan selepas tu mungkin boleh bergerak ke lokasi karya dia untuk menghayati lagi.
2: Bermula pukul berapa tu Cik? Bermula pukul berapa?
1: 8
0: pagi.
1: 8 malam.
2: 8 malam sehingga pukul
1: 10.
2: 10 malam.
1: Ya. Okey.
0: Dijangkakan VIP yang hadir pada hari tu Cik Steve.
1: VIP dia rasmi dia ialah YPTM. YPTM Motek. Iaitu Tuan Encik Chow Hong Man.
0: Chow Hong Man. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek. Akan datang pada malam tu lah 9 Mei ini.
1: Saya akan dimarah nanti sebab saya silap cakap nama
0: dia. Cik Steve, tak apa Cik Steve. Cik Steve sebut yang kali yang kedua tu dah betul dah. Tuan Chiu Chun Man.
1: Chiu Chun Man.
0: Tak apa Cik Steve. Kan. Dan seterusnya bagi anugerah, ada anugerah yang akan di anugerah utama yang akan disampaikan juga nanti.
1: Ya.
0: Iaitu anugerah
1: anugerah RM15,000 Malaysia ringgit Malaysia.
0: RM15,000 ringgit.
1: Ya.
0: Banyak ah.
2: Anugerah hadiah.
0: Wang tunai. Anugerah utama lah tu.
1: Dan kita memang akan membawa karya pemenang utama ke Balai Seni Negara nanti. Kita akan pamerkan sekali lagi.
0: Selepas menang
1: tapi
0: di sini.
1: Tapi ini ialah cabaran yang lagi satu lah ialah macam mana kita nak membawa karya di lokasi dan dibawa ke dalam galeri. Itu yang dia akan tukar format ke, nanti kita akan lihat
2: kebalan macam seni, ya.
0: Nanti akan dikaji semula lah. Menang kat sini, lepas tu bawa ke KL pula, ya. Jadi orang ramai boleh kan pergi tengok yang dekat Pulau Tuba boleh, dan dekat boleh, lokasi-lokasi kan tadi kan.
1: Memang selalu nak jemput semua orang ramai pergi sana. Boleh, betul. Kalau jumpa artis kan boleh bergaul dengan mereka.
0: Boleh
1: interaksi terus, betul, kan.
0: Betul, yeah, tu. Boleh tak Cik Steve lagi sekali ajak semua pendengar untuk ke lokasi-lokasi yang ada pameran ni? Silakan.
1: Boleh. Saya selaku kurator Balai Seni Negara nak menjemput semua orang ramai ke semua lokasi lokasi karya peserta BMS Bakat Muda Sezaman untuk menghayati, untuk mensaksikan
0: pameran ini.
1: Dan boleh, kalau boleh, boleh bergaul dengan mereka. Betul. Lebih memahami seni, dan seni pada masa ini dia ialah macam mana,
0: kan. Dia tak sama macam dulu. Seni sekarang instalasi, macam Cik Steve cakapkan.
1: Instalasi dia termasuklah semua format, macam lukisan, termasuklah lukisan, lakaran, instalasi, video, sound, semua.
0: Okey, antara lokasinya Cik Steve dalam masa seminit ini. Silakan. Di Pekan Kuah di mana?
1: Pekan Kuah dia ada
0: di Pasar Awam Kuah.
1: Di Pasar Awam. Okay. Ada hospital lama.
0: Okey, hospital lama.
1: Ada Datalanlang.
0: Okey, Datalanlang.
1: Ada bangunan Debia di sebelah Pasar Ramadan.
0: Pasar Ramadan.
1: Ada di Tasik Teluk Kedah.
0: Okey, Tasik Teluk Kedah.
1: Jetty Point. Di Pulau Tuba.
0: Di Pulau Tuba.
1: Yeah.
0: Okey, semua tu menanti kunjungan anda untuk tengok sama-sama, dan kita bagi sokonganlah dekat.
1: Dan satu lagi di Pantai Legenda.
0: Di Pantai Legenda.
2: Kan. Bukan Rabu.
0: Boleh bersiar-siar sambil boleh suruh jalan-jalan, boleh tengok hasil seni, kan.
1: Sangat penting.
0: Betul tu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cik Steve Lai Chan Siang kerana sudi bersama dengan kami pagi ini, kan, untuk cerita tentang Bakat Muda Sezaman. Kita boleh ambil peluang ni untuk sama-sama tengok di lokasi-lokasi yang Cik Steve nyatakan tadi. Baik, semoga berjaya Cik Steve. Kami doakan semoga berjalan lancar untuk program kali ini. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi. Thank you.

0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa. Sudah semestinya kita sampai di penghujungnya. Sampai masanya untuk kita tutup kedai. Terima kasih yang hadir dari pagi tadi. Terima kasih yang mendengar, terutamanya di live streaming kami di RTM Klik yang menunjukkan satu peningkatan yang hebat.
1: Wow.
0: Oh dia.
1: Calang-calang.
0: Peningkatan yang hebat tu.
1: Kalah season lain tu.
0: Untuk anda yang tak ada, yang tak tahu lagi RTM Klik, tak muat turun lagi RTM Klik, boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery.
1: Betul.
0: Lepas tu pergi ke radio tempatan. Kalau radio negeri, dia negeri saja. Radio tempatan, dengarlah Langkau FM. Ada apa tu banner dia tu kalau hijau.
1: Dekat Google pun boleh dengar.
0: Dekat Google pun
1: boleh. Type je portal radio RTM.
0: Okey. Dengarlah Langkau FM yang mencatatkan pendengar yang antara yang terbanyak.
1: Yes,
0: antara di RTM Klik yang teramai.
1: Yes. Ha.
0: Baik, sampai di sini. Esok kita akan bersama lagi. Abang tinggalkan anda dengan kata-kata ini.
1: Okey, selamat berkata-kata.
0: Hidup ini macam matematik. Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan.
1: Yang pahit kita bahagi.
0: Ya. Yang pahit kita bagi. Kita dengan telan semua yang baik. Kita bagi kat orang sama.
1: Baik, baik, baik.
0: Jangan kita telan seorang. Maka meranalah kita.
1: Baik berdengung kita.
0: Puas. Jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
1: Activate on 104.8.
2: Activate
3: on 104.8.
2: On 104.8.
4: Activate on 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ekspresi.
1: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk terima kasih Halina dalam aktivit di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris yang bersiaran setiap hari dari pukul 11 pagi hinggalah 3 petang. Suara ini kembali bersama anda, ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Alhamdulillah, hari Isnin 4 Mei 2026, 16 Zulkaedah 1447 Hijrah, secara langsung dibawakan kepada anda. Dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Dan seperti biasa, petang yang tenang, yang damai di Pulau Langkawi tentunya. Ya, Surya Matahari nak bawakan sesuatu lagi untuk anda sepanjang Ekspresi 37. Penolong jurutera yang bertugas petang ini, Cheng, atau nama sebenar beliau, Rizuhan, yang berada di bilik MCR, yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua yang sedang mandu, kan, layan pemanduan anda. Fokus dengan perjalanan itu, dan Surya Matahari doakan anda selamat tiba ke destinasi masing-masing. Sambil tu, terus mendengar kami di frekuensi 104.8 dan juga boleh dengar melalui RTM Click. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Ekspresi 3-7-3 petang hingga 7 malam. Kita memang hidup dalam zaman yang pelbagai teknologi dicipta dan dari masa ke semasa ada je yang baru. Dan sangat popular di zaman era kini, pastinya AI ataupun kecerdasan buatan AI. Fenomena penggunaan video contohnya, ya, video kecerdasan buatan AI generatif yang mana semakin realistik, ya. Ini adalah antara punca, ya, peningkatan penyebaran kandungan palsu disebabkan AI ni. Contohnya ada depa edit, kan, depa buat dari AI, kan, pasal bencana banjir, kan. Jadi antara video-video yang sebegitu boleh menimbulkan kekeliruan, kan. Ada yang sampai panik tau. Dan inilah yang merupakan salah satu daripada ancaman keselamatan maklumat negara. Jadi kita jadilah pengguna teknologi yang bertanggungjawab, yang cintakan negara kita dan tak naklah yang palsu-palsu ni, kan. Dan kita juga bimbang tentang penggunaan AI ni oleh scammer, para scammer, ya. Jadi kita kena faham dan sebarkan maklumat kepada semua tak kira usia supaya tidak tertipu dengan penggunaan video kecerdasan buatan AI ni. Kan, sebab sangat menimbulkan kekeliruan. Jadi kita faham kita berdepan era baru, siapa pun boleh buat video dari AI, kan. Jadi kalau ia melibatkan bencana contohnya macam banjir ribut atau bencana yang boleh membuatkan orang takutlah, kan, paniklah, kan. Kalau terus percaya, kan, tak tengok dengan teliti video tu betul ke tak, bila, kan, boleh menyebabkan kekacauan maklumat itu sendiri. Jadi AI ni banyak manfaatnya untuk masyarakat kita. Cuma kita perlu bijak menggunakannya dan memahaminya. Maksudnya kita kena bijak menilai AI ke atau video asal, kan? Di mana ia disebut sebagai kawalan kendirilah untuk kita semua sebelum kita berkongsi sebarang maklumat yang belum disahkan. Seperti mana yang kami selalu ingatkan, tidak boleh berkongsi kalau kita ada rasa was-was, tak orang kata apa, tak tahu yang sebenar-benarnya, kan. Kita boleh kongsilah, kan, tak payahlah, kan, baik kita buat kerja lain, betul tak? Okey, Surya Matahari nak kongsi dengan anda nanti, ya, macam mana kita nak bezakan, ya, video AI dengan video asli, kan, video buatan ataupun video ini adalah video yang memang asal lah, video asal atau video asli, kan, ada perbezaannya, kan. Nampak, kan, perbezaan yang jelas sebenarnya, kan. Taklah terus percaya, kan, macam tu. Sekejap lagi, nah, kita cerita Langkawi FM.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Walau di mana jua Anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Expressy.
1: #DJ.
2: #DJ Mei ini bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Maktab Mahmud Langkawi. Anan Nur Kaisara binti Muhammad Nizam dan Nur Anis Amanina binti Ahmad. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5:15 petang hanya di
3: Langkawi FM.

0: Langkawi FM, ya, untukmu. Yes, it's for you. Okay, Suria Matahari, nak kongsi dengan anda lah kan tentang AI ni, ya, perbezaan ya video original dengan video yang dihasilkan melalui AI. Okay, kan, lambatkan video, kecerdasan buatan AI memang banyak kan sekarang ni. Jadi kita kena faham dan dapat bezakan. Sebenarnya kalau lihat dari mata kasar sebenarnya, kita boleh bezalah kan gambar original dengan bukan. Maksudnya yang dibuat ataupun memang itulah video di tempat yang asal. Kan? Kau tengok pelik-pelik ingat tu kan? Dari situ dah tahu dah. Mengarut ni. Kan? Ni dia ciptaan ni kan? Okay. Antaranya yang perlu kita faham ya dan pelajari tanda-tanda yang ada yang menunjukkan itu adalah video AI supaya kita tidak terpedaya dengan konten palsu di media sosial terutamanya. Sebab media sosial ni memang platform konten ataupun pengisian pelbagai cerita kan yang dikongsikan. Jadi, sememangnya penggunaan video berasaskan AI semakin banyak di platform media sosial. Jadi, kita lihat dia dari segi ekspresi wajah yang dihasilkan melalui video AI ni. Okey, kalau tengok kan, hai, muka dia pun nak macam lukisan. Tak lukisan kan? Betul? Dia punya dari segi ekspresi emosi dan tatapan mata jika ia menampilkan orang lah dalam video tu. Jadi bila kita menonton tu, kita tahu kan ia diedit menggunakan platform AI di mana kebanyakan ya video ini ada ekspresi wajah yang mirip seperti robot bukan manusia. Kan, dan juga seperti lukisan lah. Lukisan yang bergerak-gerak kan, macam real tak real kan, boleh bezakan. Dan terdapat juga gerakan tubuh, kan, kita tengok jumlah jarinya, panjang pendek kakinya, gerakan tangan atau pergerakan lain yang tak masuk akal kadang tu. Ya, jadi kita boleh menganalisa ya apakah video tersebut dibuat oleh AI atau tidak. Kan, sebab AI ni bukan sempurna. Yang sempurna adalah gambaran yang kita ambil ya di mana Allah dah cipta dah alam kita ni, yang mana kita boleh muat turunlah dengan video yang kita ambil sendiri, bukan video yang dicipta. Dan juga kita boleh lihatlah kalau kata konten atau pengisiannya itu ada suara. Jadi lihat pada bibir dan suaranya. Okey? Bila kita lihat suara dan juga bibir dalam video tersebut, pergerakannya tu selaras atau delay kan, kan. Jadi kalau kata penggunaan ataupun gerakan bibir audio dan nafasnya kan tak seimbang, dan tentunya kemungkinan besar video itu adalah ialah kan dilihat sebagai sama ada dicipta oleh AI ataupun asli. Okey, jadi kita boleh bezakanlah dari segi gerakan, keseimbangan, ya, keselarian gerakan bibir dan suara tersebut. Dan kita juga boleh perhatikan objek lainnya, kan? Jadi objek lain ni, di mana video buatan AI ni biasanya akan menampilkan beberapa kejanggalan. Seperti garis yang tidak tepat kan, ya, boleh lihatlah sesuatu yang mencurigakan pada objek-objek itu, dan boleh bandingkan video dari sumber lain. Itu salah satu caralah kan, sebab selalunya AI ni kita boleh hasilkan daripada video asal. Video asal tu dia transfer jadi AI tu mengarutlah kan ceritanya. Kan? Itu antara cara kita nak mengenal pasti sama ada video AI atau sebaliknya.
1: Mr. Ragaman, are you home? Mr. Ragaman.
2: Mr. Ragaman!

0: Kobe FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menetapkan kita dalam iman dan juga Islam agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Sahabat pendengar sekalian, jika dalam episod sebelum ini kita sudah mengetahui tentang kepentingan khusyuk dalam solat, apa kata pula pada hari ini kita belajar tentang cara dan langkah untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Di dalam bayan Lina siri ke-82, pejabat mufti wilayah persekutuan telah berkongsi kepada kita tentang cara dan langkah yang boleh sama-sama kita ambil untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Terdapat 3 bahagian yang perlu sama-sama kita perhalusi bagi kita mendapatkan khusyuk dalam solat kita. Yang pertama adalah persediaan untuk solat. Antara persediaan untuk solat yang kita boleh lakukan adalah, yang pertama, solat tepat pada waktunya. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, innas-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang telah tertentu waktunya. Antara persediaan lain yang kita boleh lakukan adalah membersihkan diri dan bersugi. Jangan solat jika makanan telah dihidang, dan jangan solat dalam keadaan menahan air besar dan air kecil. Sidang pendengar sekalian, bahagian kedua pula dalam mendapatkan khusyuk adalah ketika hendak hampir dengan solat. Antara perkara yang kita boleh lakukan adalah menjawab azan dan iqamah, lakukan solat secara berjemaah, serta mengibaratkan solat yang kita lakukan ini seperti mana ini merupakan solat kita yang terakhir. Dan bahagian terakhir dalam kita mendapatkan khusyuk dalam solat adalah ketika mana dalam solat itu sendiri. Pastikan ketika solat kita memahami dan menghayati bacaan dalam solat kita. Pastikan juga kita memahami setiap rukun solat yang kita sedang lakukan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan perkara sunat dalam solat, sama ada perkara itu berbentuk qauli ataupun berbentuk fi'li. Mudah-mudahan perkongsian kali ini akan menjadi titik mula untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat kita. Wallahu a'lam. Sekadar itu perkongsian daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Ekspresi.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yes, it's for you. Suria matahari menyinar ke hati anda. Pasti ekspresi 3-7-3 petang hingga 7 malam. Dan untuk pandu muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi pada pukul 4.37 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, dan isyak pada pukul 8.43 minit malam. Okay, tentang kecekalan. Ha, semua di antara kita ada sifat cekal itu, kan? Ha, cekal, tak cekal, ujian yang ditempuh dapat diharungi dengan penuh kesabaran, usaha, yakin dan percaya, tawakal kepada Allah. Semestinya itu antaralah motivasinya lah untuk kita semua. Dan bagaimana kecekalan kanak-kanak dan remaja dalam menghadapi tekanan emosi? Ha, kan? Contoh kalau kena marah dengan mak bapak ni, kan, sebab dia buat salah, atau yalah, kan, mungkin nak belajar tu macam seganlah sikit, orang kena kata seganlah dia nak belajar ni, kan. Jadi apa pun marahlah, membebelah kat depa, kan. Tetapi kita kena faham di zaman sekarang ini, ya, anak-anak ini sangat berbeza dengan anak-anak zaman dulu. Jadi sangat ya berbeza. Jadi perubahan ketara itu dapat kita lihat berbanding generasi terdahulu. Okey? Dan antara perubahan ini adalah berpunca daripada pelbagai faktor lah. Termasuklah gaya keibubapaan moden, kan? Juga pengaruh teknologi juga. Serta cabaran kesihatan mental. Itu memang kalau sebut tentang cabaran kesihatan mental ni makin ketara lah di kalangan generasi muda hari ini. Jadi kita tidak boleh ambil ringan tentang hal ini. Jika anda ada kanak-kanak, anak-anak lah di bawah jagaan anda, ada remaja di bawah pengawasan anda, jadi pendekatan ibu bapa itu terhadap anak-anak ini perlu lebih kepada ya sokongan kepada mereka, dan hindarkan daripada memarahi mereka dengan teruk. Ini satu tindakan yang akan menyebabkan emosi ya kanak-kanak dan remaja ini cepat bergolak di zaman sekarang ini, apatah lagi mereka terdedah dengan teknologi seperti telefon, telefon pintar, kan, juga permainan game. Ya, game itulah, kan. Kadang ibu bapa tak dapat kawal, jadi dia banyak terpengaruh dengan game. Jadi ini perlu kita ambil pendekatan yang lebih erat, iaitu dekatkan diri kita untuk berkawan, memahami mereka, dan juga semestinya ada ketegasannya lah, kan. Taklah orang kata jadi macam anakku Sazali tu bagi muka. Jadi ya, sangat berbeza ya dalam proses mendisiplinkan anak-anak ini berbanding anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu mak bapa memang tegas, kan. Kalau marah pun dah takut dah, kan. Dia takut sangat. Sekarang ni dia buat tak tahu, kan. Kalau dilihat daripada apa yang dikaji oleh pakar lah, yang menyatakan bahawa anak-anak sekarang ni sangat berani dalam pelbagai keadaan. Tak kira dia masih kanak-kanak, apatah lagi remaja. Jadi itu antara pendekatan yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa lah. Iaitu, ialah dalam tegas, penuh kasih sayang, penuh perhatian, banyak berkomunikasi dengan mereka, menjadi sahabat mereka. Tapi taklah sampai bagi muka. Aduh dia. Orang kata tak bagi tekanan lah kat mereka. Sebaliknya, menyokong mereka dengan perkara-perkara yang baik.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.37 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, apabila kita bangun daripada tidur, kita akan ada satu sifat untuk nak mencari sesuatu yang nak menyara kehidupan kita dan ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, pencarian tadi pastikan halal yang jelas dan haram yang jelas. Apa kata dalam hadis riwayat Muslim? Al halalu bayyinun wal haramun bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Maksud daripada hadis ini, yang halal jelas, yang haram pun kena jelas, dan di antara keduanya ada satu perkara yang boleh membawakan kita kepada bahaya, iaitu mushtabihat, syubhah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mungkin di kalangan kita, kita lupa. Kita duk cari. Memanglah kita dah jelas dah, ini haram tak boleh, ini halal boleh. Tapi tengah-tengah tu, antara halal dan juga haram, ada satu lagi benda yang kita kena jaga, syubhah. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'idah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, sudah berhadis firman Allah ini, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perkara yang baik dengan tak baik ni memang tak sama, dan kita tak boleh nak samakan semua benda tu. Nah, jadi kita kena bezakan. Apa yang boleh membezakan kita tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iaitu ilmu. Ilmu ini jugalah memandukan kita. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahu dah pentingnya kita ini semua kena belajar, terutamanya untuk nak melaksanakan ibadat dalam seharian kita. Mudah-mudahan insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara yang syubhah terutamanya. Sebab syubhah ni dia tak nampak. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Selamat petang semua yang tengah mandu elok-elok sampai ke destinasi anda yang berada di pejabat masing-masing. Ai, dah berkemas nak balik tu. Ada yang balik awal lah, yang mai awal lagi kan. Tengok pukul berapa dia mai lah. Mungkin juga anda di rumah, di kedai, di mana saja, di pusat pelancongan di Suria Matahari. Harap semua bertenaga dan tenaga itu kita bawa bersama di Langkawi FM. Suria Matahari nak sentuh tentang yalah anak-anak, kanak-kanak dan remaja ni kan, penting untuk sama-sama kita tahulah kan bagaimana kita nak bersama mereka dan menjadikan mereka insan yang mendengar cakap kan. Bukan senang ya. Mencabar dalam zaman sekarang ini. Orang kata teknologi itu memudahkan kita, mempercepatkan kita. Dan masa yang sama, bertambah teknologi, bertambah lagi lah cabarannya. Okey, jadi ini menurut data Kementerian Kesihatan di mana lebih 400 ribu remaja mengalami masalah kesihatan mental ya sejak pandemik COVID-19. Masalah kesihatan mental. Kena faham. Ya, bagaimana emosi kanak-kanak dan juga remaja yang terganggu. Ini bahaya. Ini bukan satu yang kita boleh pandang remeh-temeh. Tak boleh. Kerana itu, perlu ada perubahan dalam mendidik mereka, anak-anak remaja terutamanya di zaman sekarang. Kalau tidak, mereka ni akan kuat melawan kan? Sampai tahap mengeluarkan kata-kata yang tidak elok kepada ibu bapa sendiri dan tindakan agresif yang lebih agresif ini yang kita tidak mahu ia terjadi. Okey? Jadi, antara faktor utama ya yang mempengaruhi bagaimana seseorang anak remaja, kanak-kanak juga ya boleh cekal emosinya untuk zaman generasi hari ini ya, perlu kita faham bahawa mereka ini telah terdedah dengan media sosial dan persekitaran digital. Yang mana ini semualah yang mempengaruhi cara mereka memproses emosi mereka. Kalau kita tengok kita sendiri pun ya kan, yang dewasa ni macam mana kita berdepan dengan cabaran teknologi hari ini, pelbagai isunya. Suria Matahari ada baca satu artikel ni, dia menyebut ya bahawa generasi kita hari ini diibaratkan sebagai generasi strawberry. Ini yang disebut oleh pakar-pakar dalam bidang sosial ya tentang perkara ini, di mana salah satunya ini adalah fenomena sebenarnya. Di mana generasi muda masa kini kan, mereka akan cepat memberontak. Contoh kalau kena marah ke atau ditegur ke kan. Lagi-lagi sebab ialah kita nak mereka berdisiplin, nak mereka fokus dengan pelajaran dan nak mereka tahu tentang masa depan mereka bergantung kepada apa yang mereka lakukan hari ini. Jadi memang terdapat perubahan besar dalam struktur emosi dan daya tahan anak-anak kita hari ini. Okey. Jadi sifat memberontak ni bukan benda barulah kan. Sebab itu salah satu daripada fasa perkembangan remaja itu sendiri. Jadi perbezaan hari ini adalah bagaimana cara kita nak menangani keadaan mereka itu supaya tidak sampai berbahaya. Kan. Jadi kadang tu ada tindakan agresif seperti kata-kata yang tidak baik, melawan secara terbuka kan di media sosial, atau ada yang ugut nak lari dari rumah dan sebagainya. Pendekatan ini perlu kita ni sebagai ibu bapa atau penjaga sedar ya, bagaimana nak mengawal emosi mereka, anak-anak yang membesar di zaman sekarang. Okey, jadi kalau anda nak tahu, Suria Matahari nak kongsikan lah apa yang disebut oleh pakar. Bagaimana kita nak mereka ini mendengar cakap kita. Bukan mudah ya, tapi pasti ada caranya. Pasti ada jalan penyelesaiannya seiring dengan keadaan zaman kita hari ini. Kembali selepas pukul 5 petang nantilah. Kan, sebab berita tu kita kongsikan dengan anda sikit lah. InsyaAllah.

0: Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta hasil pelarasan perbelanjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekaskan rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun berdepan perbezaan pandangan dalam isu geopolitik. Beliau menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk kepentingan bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Mengulas lanjut mengenai cadangan penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, Dato' Seri Anwar berkata pengambilan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat tidak akan terjejas. Menurut beliau, kekeliruan timbul apabila cadangan penyelarasan bajet disalah tafsir menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekerja semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu. Sekolah, walaupun kementerian pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil pelarasan perbelanjaan termasuk penyusunan semula program bawah kementeriannya.
2: Kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk luar bandar. Jadi untuk majlis-majlis promosi seperti pameran produk ataupun untuk mengadakan acara-acara yang penting tetapi tidak begitu memberi kesan yang mendalam sebelum ini, kami telah melakukan penjimatan dalam hal yang semikian.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali perlu disegerakan bagi meningkatkan keupayaan mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur Sabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata radar berkenaan sangat penting dan berkeupayaan memberikan maklumat tentang keselamatan serta ancaman terhadap kawasan laut itu. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM88 juta ringgit bagi pembinaan RSS berkenaan. Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalin kerjasama strategik dengan UNITAR bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media khususnya dalam menepani cabaran era kecerdasan buatan AI. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media kekal relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan. Beliau menegaskan, RTM komited memastikan penggunaan AI dalam industri penyiaran dilaksanakan secara seimbang bagi memperkasa kreativiti tersebut. Dalam perkembangan lain, pakar teknologi pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin menjelaskan usaha memperkukuh pelaksanaan AI dalam sistem pendidikan terus diberi penekanan khususnya melibatkan aspek etika, akses dan literasi digital. Ujarnya, penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan beban tugas tenaga pengajar.
3: Kita tahu pensyarah-pensyarah dan guru mempunyai beban tugas yang sangat tinggi. Mungkin mereka memerlukan membuat laporan yang mengambil masa beberapa hari. Dengan adanya AI, maka kita dapat menghasilkan report laporan dalam masa beberapa jam saja. Jadi tidakkah itu merupakan satu keuntungan kepada kita?
0: Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini. SKDS melibatkan 10 jenis pengangkutan awam dan 23 sektor pengangkutan darat barangan bertujuan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar, telus dan berkesan. Pelaksanaan itu dibuat disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Labuan. Ikuti reaksi Pengerusi Persatuan Pemilik Bas Mini Asmadi Ahmad dan Pengerusi Persatuan Pengusaha Taksi Muhammad Ismail Abdul Rahman.
4: Bagi saya, menyambut baik hasrat kerajaan untuk membantu golongan sasar, terutamanya kami pengkhidmatan awam lah, seperti bas di Labuan. Jadi sekurang-kurangnya program begini dapat meringankan beban kami sebagai pengusaha, seterusnya meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini yang menggunakan perkhidmatan awam. Kalau ikut dalam harga pasaran sekarang memang begitu tinggi, tetapi dengan adanya fleet card ini lebih banyak membantulah.
5: Jika ini Labuan taksi tidak ada menggunakan diesel, tetapi mana tahu satu hari nanti kita nak beli diesel. Jadi kalau sistem ini masih kegagalan, kami berterima kasih lah untuk orang semua, ada kebaikan jadi menyenangkan rakyat.
0: Konflik di Asia Barat, Iran sedang meneliti maklum balas terbaru terhadap cadangan damai 14 perkara Amerika Syarikat bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata pelan itu memberi tumpuan kepada usaha menghentikan perang namun tidak melibatkan rundingan mengenai program nuklear buat masa ini. Keutamaan Tehran ketika ini adalah menamatkan konflik di rantau berkenaan termasuk di Lubnan. Antara tuntutan utamanya ialah pengunduran tentera Amerika dari kawasan berhampiran, menamatkan sekatan laut, pelepasan aset dibekukan serta pelonggaran sekatan ekonomi. Iran turut menetapkan semua isu perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Australia dan Jepun membaterai beberapa perjanjian baharu bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan mineral kritikal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata kerjasama itu penting bagi memastikan bekalan tenaga, makanan dan sumber strategik kekal stabil serta lebih berdaya tahan. Australia kini membekalkan 1/3 keperluan tenaga Jepun dan kekal sebagai pembekal terbesar gas asli cecair negara itu. Akhir sekali, Malaysia Marathon 2026 seramai 25,000 peserta dari 69 negara dijangka menyertai larian tersebut sekaligus meletakkan acara itu sebagai antara penganjuran marathon komuniti terbesar di negara ini. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Merdeka ke-69 yang bakal mencipta sejarah sebagai acara marathon komuniti berskala besar pertama. Presiden Malaysia Marathon, Eddy Kasmadi berkata, acara itu bukan sekadar platform perlumbaan, sebaliknya menggabungkan elemen sukan, pelancongan, budaya dan hiburan dalam satu pengalaman bertaraf dunia. Pendaftaran Malaysia Marathon 2036 dibuka bermula hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia amal diplomasi seimbang, utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Messi di Mayan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan kembali bersama anda petang ini. Pastinya lagu-lagu kenangan untuk anda sepanjang ya 5.15 minit petang hinggalah 7 malam ini. Okey. Suria matahari menjinar ke hati anda. Syukur alhamdulillah cuaca baik ketika ini ya. Nak kata panas, ada tempat yang panas ya. Panas yang terik lah. Panas bahang katanya sampai ke malam dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Namun kita bersyukur kita telah pun menerima taburan hujan. Kerap jugalah hujan lebat pula tu kan semalam tu. Hari ini pun ada hujan juga di beberapa tempat. Kalau tengok map Malaysia menyatakan hari Isnin ini, hari ini petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, suria matahari nak sangat ya kongsikan dengan anda tentang anak-anak, ya kanak-kanak, emosi remaja di zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ni, ibu bapa penjaga yang mana perlu memilih pendekatan lebih lembut dan berhemah, lebih prihatin terhadap emosi anak zaman sekarang. Sebab zaman dulu, anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang sangat-sangatlah berbeza. Kerana kanak-kanak dan remaja zaman sekarang berdepan dengan pelbagai teknologi dan teknologi digital yang mereka dekat dengan semua itu. Jadi kalau ada teguran yang keras, mereka sangat kuat tertekan, okay, dan sangat sensitif, okay. Walaupun ya ibu bapa penjaga ni nasihatnya itu dilakukan sebab berniat baiklah supaya mereka tidak melakukan kesilapan. Jadi perlu kita sedar bahawa kita kena buat perubahan cara kita mendidik mereka, bagaimana keadaan emosi mereka di zaman sekarang. Perlulah kita faham bahawa banyak ya remaja ya, utamanya mengukur harga diri mereka ni berdasarkan reaksi orang lain. Okey. Jadi keadaan tersebut melemahkan ketahanan dalaman mereka. Jadi kita faham mereka terdedah dengan media sosial, juga permainan game dan sebagainya. Jadi ini yang dibincangkan oleh pakar-pakar bidang sosial ya, mana ibu bapa dan penjaga ini perlu membawa satu pendekatan kepada generasi muda ini untuk mereka itu lebih dekat, lebih dekat dengan kita lah. Kita yang ada anak-anak ni kan dekat dan selalu meluahkan, bercerita dengan kita. Itu tanda-tanda yang selamat untuk kita. Kalau mereka berahsia, berdiam, menjauhkan diri, itu tanda-tanda bahaya. Kan? Sebab kalau dia menjauhkan diri dari ibu bapanya sendiri, itu tanda-tanda yang kurang baik. Okay? Maksudnya dia adalah anak yang apa-apa pun dia kena rujuk dengan mak bapaknya, apa-apa pun dia kena bercerita dengan mak bapaknya. Itu tanda-tanda yang baik. Okey, seperti mana Suria Matahari sebut tadi ke, tentang data Kementerian Kesihatan di mana lebih 400,000 remaja mengalami masalah kesihatan mental sejak pandemik COVID-19. Itu kenyataannya. Jadi ibu bapa perlu sedar bahawa persekitaran hari ini amat berbezalah. Jadi perlu ada sistem sokongan emosi terhadap anak-anak ini. Dimarahi atau ditekan untuk belajar bukan lagi cukup ya. Untuk anak itu jadi kuat dan berjaya untuk zaman sekarang. Tak boleh dah lah maksudnya di sini. Jadi kita lebih menekan kepada komunikasi berkesan, empati dan dorongan positif. Ini yang perlu diperkukuhkan. Ini yang dinyatakan oleh pakar. Di mana ibu bapa, guru dan masyarakat seharusnya kita semua ni memberi ruang kepada anak-anak ni untuk meluahkan perasaan. Jadi kita kena faham dan memahami kegagalan sebagai proses pembelajaran. Bukan untuk terus memarahi, menghina, kan, mengeluarkan kata-kata tak baik untuk mereka lagi tak boleh. Okay? Tak boleh untuk anak zaman sekarang

nanti akan berlakunya kecederaan emosi kepada mereka. Okey? Jadi kita boleh menghukum secara emosi sebab mereka akan bertambah degil dan menjauhkan diri. Okey, sikit lagi Surya Matahari akan bagi tips lah. Tip ni sangat baik untuk kita yang ada anak-anak ni kan. Bagi anda yang ada anak-anak ataupun adik-adik kan. Kena dengar tau. Sekejap lagi tipsnya menyusul. Jom layan dulu lagu-lagu kenangan untuk anda. Langkau ya, fam.

Surya, matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Okay. Baik, bila sebut tentang anak-anak yang terdiri dari kanak-kanak dan remaja yang di bawah kawalan ibu bapa dan penjaga. Bagaimana kita faham dunia hari ini sangat berbeza. Anak-anak hari ini sangat berbeza cara hidupnya berbanding anak-anak yang terdahulu. Kerana ada ramai ya kanak-kanak di zaman sekarang terdedah dengan media sosial, teknologi, telefon pintar, permainan, ya game kan. Jadi perlu ibu bapa buat satu perubahan dalam membentuk mereka menjadi anak-anak yang berdaya tinggi. Maksudnya mereka dapat mengawal emosi dengan baik kan. Mereka lebih cekal dengan sokongan ibu bapa dan penjaga. Dan antara tips yang sangat-sangat berkesan lah kan dalam mendidik anak-anak ni, jelas bahawa ibu bapa yang dekat dengan anak-anak sentiasa beri tumpuan, berkomunikasi setiap hari, dan anak-anak itu apa-apa saja dia akan luahkan kepada ibu bapanya, bukan orang luar. Ini sangat istimewa lah kalau ibu bapa penjaga boleh, ya, boleh mendidik anak-anak ini menjadi insan yang dekat dengan ibu bapanya. Itu antara yang terbaik lah. Maksudnya dia akan sentiasa meluahkan, sebab emosi anak-anak di zaman sekarang ini memang sangat-sangat mencabar, ya. Jadi bila kita beri tumpuan dan selalu bersembang dengan mereka kan, kita elakkan memberi hukuman yang teruk kepadanya sehingga menyebabkan tekanan yang teruk kepada emosinya. Kenapa? Kita boleh tukarkan, ya, dengan pendekatan berkomunikasi tersebut, ya, dan memberi contoh. Kalau dia buat salah kan, kita sabar banyak-banyak, kan, kita awalah jadi singa ke harimau ke kan, sebab selalunya begitulah kan, geram ke, sebab ibu bapa ni pun manusia biasa kan. Cuma kalau kita dapat buat pendekatan ini, pastinya anak-anak ini akan membina satu emosi yang sangat baik. Mereka akan jadi insan yang lebih cekal. Bukan hanya takut di depan, di belakang pijak semut nak mati. Tak mau macam tu kan. Jadi pendekatan yang ini pastinya akan memberi banyak kejayaan kepada anda yang ada anak-anak dalam ialah tanggungjawab anda. Okey. Beberapa tips lagi selain kita menjadi sahabat kepadanya kan, selalu bersembang dengan dia kan, dan memberi contoh teladan yang terbaik lah, kan, ambil berat tumpuan. Walaupun sesibuk mana pun kita ni, kita kena ada komunikasi setiap hari, kena ambil berat lah. Dan satu tipsnya lagi ialah kita bercerita tentang hidup kita kepada dia. Ceritalah, jangan malu. Walaupun anda rasa dah terlambat lah, tak biasalah kan, dah ada satu ruang jarak ke anak ini kan, maksudnya tak terbiasa buat macam tu, tapi tidak mustahil anda boleh lakukan. Tak kira usia mereka berapa sekarang ni, boleh buat. Okey, maksudnya kita ambil satu ruang masa, duduk bersembang dengan dia kan, bercerita dengan dia, buat perubahan. Walaupun dia nampak pelik, pasal apa mak bapak aku lain macam ni, tidak duduk zakah takkan kan, tapi lah berlembut pula kan. Dalam erti kata ada ketegasannya, tapi ketegasan itu lebih tertumpu kepada cara kita berkomunikasi dengan baik. Kan, komunikasi yang baik ini boleh melegakan hati sesiapa saja, betul? Tapi kalau kita marah-marah, tengking-tengking, cakap yang tak elok kan, lagi sakit kan. Jadi akan hadirlah tenaga yang negatif. Jadi kita nak ambil tenaga yang baik, tenaga yang positif, tenaga yang dapat kita kongsi bersama dengan anak-anak kita ini, adik-adik kita ni. Jadi bila kita berkongsi tenaga yang baik, ada satu muafakat. Orang kata kesatuan, kita akan bersatulah
kan? Tapi kalau kita saling bertelagah, kita asyik marah dia aje. Jadi dia akan ada satu ruang yang dipanggil ialah hubungan yang renggang. Jadi dia akan melarikan diri. Dia tak nak dengar bebelan kita tu. Jadi ambillah satu perubahan walaupun nampak pelik pada awalnya, tetapi akan jadi rutin. Akan terbiasalah lepas ni. Duduk bersembang dengan dia. Elakkan daripada memarahi dia dengan kata-kata yang teruk. Tukar dengan kata-kata yang baik dan beri dia kesedaran. Dia cerita, kalau buat itu, buat macam ni akan jadi apa. Begitu caranya yang selalu diterangkan oleh pakar kita. Begitulah. Kan? Dan ada beberapa cara lain lagi untuk menambat hati kanak-kanak dan remaja yang berdepan dengan emosi yang sangat mencabar di zaman sekarang ini. Suria Matahari nak kongsikan tips terakhirlah untuk anda. Selepas ini, terus bersama dalam Kawiah Family.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Menjadi sahabat kepada anak-anak bukan hilang peranan sebagai ibu bapa. Ketegasan itu tetap seiring, ya. Bagaimana, ya, satu kelebihanlah sebenarnya apabila ibu bapa ni menjadi dekat dengan anak-anak. Sebab anak ni akan lebih mudah bercerita, lebih selesa berkongsi emosi dan tidak takut untuk meluahkan apa yang dirasai. Ha, kan? Kalau tidak, dia takut tu jenuh, kan? Dia sembunyi, duduk jauh. Ha, lagi-lagi kalau emosinya tercedera dengan kata-kata ibu bapa yang kesat, kan? Yang memang makan dalam lah orang kata, kan? Dia teringat sampai bila-bila lah yang kita risau yang akan membawa kepada dendam. Jadi, ya, sememangnya satu kelebihan lah jika ibu bapa dapat menjadi sahabat yang baik kepada anak-anak tanpa ia menghilangkan rasa hormat lah, ya, kan? Maksudnya hormat yang tinggi itu tetap wajib ada antara, ya, anak terhadap ibu bapanya. Tetapi bila ibu bapa begitu prihatin, sentiasa berkomunikasi dan anak-anak dapat meluahkan apa saja dengan ibu bapanya, maka itu satu kejayaan yang besar, ya. Maksudnya di situlah, ya, satu hubungan mesra terbina, kepercayaan yang kuat sekaligus menjadikan ibu bapa sebagai tempat rujukan utama dalam kehidupan anak itu sendiri, semestinya dalam fasa membesar yang penuh mencabar, kan, terutamanya ketika mereka sedang melalui zaman remaja. Jadi ibu bapa sebagai orang paling selamat untuk mereka bercerita, itu adalah satu kelebihan yang besar. Kan? Jadi apa yang boleh Suria Matahari kongsi dengan anda, tips ni lah. Sangat menariklah untuk kita sama-sama praktikkan. Iaitu ini boleh diajar kepada anak-anak yang sedang membesar dan remaja. Ajar mereka pernafasan dalam. Teknik pernafasan ni sebenarnya boleh membantu, ya, untuk tenangkan minda dan badan mereka lah. Untuk mereka kawal diri mereka semasa ada tekanan atau kebimbangan. Ajar mereka untuk tarik nafas. Tarik nafas panjang, kan? Waktu mereka ada perasaan marah, itulah. Kan? Jadi ajar mereka seawal yang boleh tentang perkara ini. Dan selalu ajak mereka berkomunikasi, kan? Sebab bila kita luahkan perasaan, jadi emosi ini dapat diajar. Emosi yang baik ini dapat mereka miliki. Dan ini adalah cara yang sihat lah, di mana dialog atau komunikasi terbuka, bersembang lah maksudnya, kan, lebih membantu mereka ni memahami emosi mereka sendiri. Okey? Dan mereka berani untuk, ya, meluahkan lah maksudnya. Okey, ajar mereka macam mana nak selesaikan masalah tersebut, bukan terus menghentam mereka dengan kata-kata kesat, kan. Jadi bila kita ajar mereka untuk kenal pasti masalah itu dan cari jalan penyelesaian, tunjuk jalan dan bagi sokongan, ini secara proaktif lah, kan, dapat membantu mereka menghadapi situasi seperti situasi tertekan, kan, ataupun keadaan yang lebih serius. Jadi galakkan mereka selalu memberitahu kepada kita lah, kan, ibu bapa atau penjaga ni, kan, dan ajar mereka bermain, selalu ajak mereka bersukan lah, beriadah. Sebab, ya, antara tenaga yang sangat mudah untuk kita dapat tenaga yang baik ini adalah daripada riadah. Walaupun kita berjalan-jalan di kawasan yang cantik macam di Langkawi dekat pantai ke, kan, berjalan kaki, kan, keliling kawasan ke, ataupun melakukan aktiviti-aktiviti bersama ahli keluarga, atau ajak mereka melihat pemandangan juga boleh memberi satu, ya, didikan emosi yang baik. Ajar mereka empathy, ajar mereka untuk, ya, prihatin terhadap orang susah, kan, tunjuk gambar-gambar dan perbezaan kehidupan orang itu dengan orang ini supaya mereka sedar dan tahu bersyukur. Okey, dan ajar juga untuk mereka mencari sokongan. Okay. Dan adakan hobi-hobi tertentu, luang masa untuk lakukan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan bersama mereka, bawa berjalan-jalan, dan pastikan mereka juga mengatur tugas ataupun pengurusan masa yang baik. Boleh membantu mereka untuk mengurangkan tekanan dan menggalakkan kawalan diri. Itu dia antara teknik-teknik. Sebenarnya banyak lagi tekniknya, itu antaranya. Kecekalan emosi anak-anak remaja hari ini kan perlu kita bimbinglah sesuai dengan zaman sekarang. Sebab dalam dunia yang semakin mencabar, kita perlukan generasi muda yang bukan saja pandai tetapi berjiwa kuat, kental. Okey? InsyaAllah. Dengan pendekatan yang seimbanglah antara disiplin dan kasih sayang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita Semasa petang ini dimulakan dengan Tourism Malaysia melancarkan misi promosi pelancongan Malaysia ke Indonesia sebagai usaha memperkukuh kerjasama pelancongan antara kedua-dua negara serta mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026. Misi yang berlangsung dari 24 hingga 29 April itu merangkumi siri promosi di bandar-bandar utama seperti Surabaya, Jakarta dan Medan. Delegasi Malaysia menghimpunkan 50 organisasi termasuk Penang Global Tourism, Sarawak Tourism Board, STB, Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC, Program Malaysia My Second Home, Agensi Pelancongan, Syarikat Penerbangan, Hotel dan Resort, Hospital serta pemilik produk pelancongan. Berita seterusnya. Kerajaan negeri menafikan dakwaan industri pelancongan di Langkawi semakin lesu. Sebaliknya, menegaskan jumlah pelancong ke pulau itu terus menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Keusahawanan Kedah, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, statistik rasmi yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA jelas menunjukkan tren peningkatan jumlah pelancong sejak 2022 tanpa sebarang penurunan. Tambah beliau, Kedah turut mencatatkan prestasi baik apabila berada di tangga kelima tertinggi sebagai destinasi pelancongan di Malaysia bagi 2024.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah berjaya menumpaskan aktiviti pemindahan minyak diesel secara haram berhampiran tanah perkuburan Cina di Sungai Pasir, Sungai Petani semalam. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah Zalina Aziz berkata, KPDN turut menyita minyak diesel dianggarkan sebanyak 2,900 liter yang bernilai RM44,848. Turut disita satu lori kargo, satu lori tangki, dua tong IBC serta peralatan yang digunakan untuk memindahkan minyak dan jumlah keseluruhan sitaan bernilai RM165,248. Beliau berkata demikian pada sidang media di Stor Penyimpanan Barang Exhibit KPDN Kedah ditunjang hari ini. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dah selesai pun. Nah, alhamdulillah pastinya Ekspresi 37 dan seperti biasa 5.15 minit petang hingga 7 malam dibawakan kepada anda Ekspresi Kenangan. Okay? InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersiaran insyaAllah esok ya. Sama juga 3 petang sampailah 7 malam insyaAllah. Dan terima kasih penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR Siti Fatimah yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. InsyaAllah kita akan teruskan ya tenaga yang baik-baik walaupun ialah hari dah pun melewati ya waktu senja. Ya, pastikan tenaga itu sentiasa elok, cantik, semangat. Okay? Sampailah kita tutup mata untuk tidur. Kan? Dan kita celik pula esok pagi insyaAllah dengan izin Allah. Mudah-mudahan ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.30 minit malam. Dan insya pada pukul 8.43 minit malam. Langkawi FM akan bersiaran semula esok 6 pagi. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Mendengar kami melalui 104.8 dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Jumpa lagi Malaysia. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Beliau berkata langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. 10 rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 GSF yang diculik tentera Israel di perairan antarabangsa kini dalam keadaan stabil di Istanbul, Turki. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka telah menjalani pemeriksaan kesihatan di Turki dan disahkan tidak mengalami kecederaan serius. Mereka juga dijangka terus terlibat dalam misi kemanusiaan gelombang kedua yang sedang disusun semula. Dalam pada itu, Datuk Dr. Sani Arabi berkata, 3 daripada 21 kapal yang ditahan secara haram pada 30 April berjaya ditunda oleh kapal Open Arms dari Barcelona. Kesemua kapal itu berada dalam keadaan sangat teruk, manakala 17 lagi masih di lautan dan sedang dalam usaha untuk ditunda. Isu berkaitan 3 ekor gajah di Zoo Tennoji, Jepun. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat. Menurut beliau, pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu. Ia susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup, darah, amoi dan ketat di negara empat musim itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sedang mengoptimumkan penggunaan sumber secara strategik bagi mendepani cabaran semasa termasuk tekanan keuangan akibat ketidakstabilan ekonomi global. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, antara pendekatan diambil termasuk model kerjasama awam swasta rakyat 4P. Angka kematian dalam insiden bot pelancong terbalik di negeri Madhya Pradesh di tengah India meningkat kepada 13 orang. Bot pelancong itu terbalik di empangan Bargi di daerah Jabalpur, kira-kira 340 km ke timur Bhopal, ibu negeri Madhya Pradesh. Menurut seorang pegawai kanan polis, kesemua 13 mangsa telah dikenal pasti dan mayat dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut. 28 orang berjaya diselamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih bertemankan kami yang Tura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam. Dan untuk anda yang mungkin berada di Sabah, Sarawak, sudah masuknya solat fardu maghrib ralinya. Kalau di Kuala Lumpur, 7.20 minit malam hari ini. Ya.
0: Yeah.
1: Dan kami nak ucapkan juga selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia hari ini, Lin. 4 Mei hari ini. Dan terima kasih untuk wira-wira negara kita kerana keberanian mereka, pengorbanan mereka, Lin, yang sentiasa mendahului untuk keselamatan rakyat lah kan. Dalam setiap detik kecemasan tu ada mereka.
0: Ya, dan semoga mereka akan terus cekal, tabah, berbakti untuk negara kita dan menjadi harapan serta tulang belakang dan pelindung dalam setiap cabaran yang mendatang. Terima kasih kepada apa orang kata,
1: anggota
0: jasa
1: bomba
0: dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh seluruh anggota bomba. Kalau dulu namanya Jabatan Bomba, tapi dah bertukar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat sebab tugas mereka sangat besar.
1: Betul.
0: Skopnya makin bertambah, Zura.
1: Ya, bukan padamkan kebakaran je. Bukan. Katanya tadi Lin sempat tunjuk dengan saya tadi, lembu masuk dalam longkang ya.
0: Pun panggil abang bomba.
1: Ya.
0: Kucing tersangkut atas pokok, abang bomba.
1: Bomba juga.
0: Ular masuk rumah,
1: Lin,
0: abang
1: bukan,
0: bomba.
1: Bukan orang kata kucing tersangkut je.
0: Ya.
1: Kakak tu, ada seorang adik tu tersangkut dekat buayan.
0: Dalam buayan yang sepatutnya untuk anak-anak kecil. Kakak tu tersangkut, orang dewasa.
1: Dah
0: ya.
1: Kenapa awak naik
0: abang bomba
1: buayan tu, adik? Lepas tu awak terjadi abang bomba.
0: Patutlah tugas bomba semakin bertambah.
1: Nasib
0: yang aneh-aneh je.
1: Betul, nasib baik yang datang tu abang-abang. Kalau datang kakak bomba, saya bawa tali pinggang tau. Saya libas dulu awak. Siapa suruh awak naik? Itu budak-budak punya.
0: Dah main ditambah permainan kanak-kanak, itu vandalisme namanya kan.
1: Dah
0: merosakkan permainan harta kanak-kanak, harta
1: dah,
0: awam tu.
1: Ya, dah anak saya tak boleh main dah tu. Kat mana jadinya? Itulah orang kata jasa anggota bomba ni tak kira tempat, Lin, bukan kebakaran saja, di mana-mana sajalah abang bomba diperlukan lah, orang kata kan.
0: Yeah,
1: terima kasih untuk semua anggota bomba. Saya sendiri anak orang bomba, Lin. Saya sangat bangga-bangga sangatlah.
0: Itulah.
1: Saya menyaksikan
0: pengorbanan ayahnya.
1: Betul, anggota bomba lah, Lin, ya.
0: Okay. Bertarung nyawa,
1: betul,
0: berdepan dengan api, dengan cabaran. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya doakan tuan-tuan perempuan semuanya berada sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pekerjaan tuan-tuan, tidak lepas daripada mengular. Orang Melayu kata apa? Mengulur, ya tak? Orang Perak kata mengulur. Maknanya asyik ponteng kerja ataupun curi tulang dalam istilah yang lainnya. Maka bagaimanakah ini berlaku tuan-tuan dalam hal-hal pekerjaan kita? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya tuan-tuan, bila kita diberikan satu-satu amanah, kita haruslah melaksanakan amanah itu dengan betul. Amanah ini besar tuan-tuan, tidak kira lah pekerjaan kita di kampung, pekerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita di mana sahaja sekalipun. Sekali kita dah terima surat tawaran kerja tu, kita dah jelas apakah skop kerjaan kita. Maka dengan itu, wajib kita melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Lakukan dengan penuh itqan, yakni kesungguhan kita. Dan kita mahir dalam bidang itu, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita ponteng, jangan sekali-kali curi tulang. Apatah lagi hal-hal tersebut boleh menyebabkan bahaya, tuan-tuan, kepada masyarakat. Contohnya dia ni merupakan seorang kontraktor kan, dia buat kerja tidak betul, seorang repair kereta, dia buat kerja tidak betul, maka kesannya kepada masyarakat cukup besar. Maka apatah lagi tuan-tuan, rezeki yang kita dapat gaji, bawa balik ke rumah, beli makanan untuk isteri dan anak-anak kita, apakah rezeki tersebut akan halal sekiranya kita tidak melaksanakan amanah dengan baik. Maka dengan itu tuan-tuan, harus kita ingat bahawa setiap amanah pekerjaan yang diberikan harus kita laksanakan dengan betul, sekaligus dapat rezeki yang halal memberi kepada anak isteri kita, dan akan menjadikan anak-anak dan isteri kita sebagai orang yang soleh dan solehah insya-Allah. Maka untuk itu, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Nasional FM.
3: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 46.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.

dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama orang yang rukuk.

0: الكتاب أفلا تعقلون.
1: Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal?

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
6: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: sentiasa di hati.
1: Betul Lin, sekejap di masa berlalu Lin. Hari Isnin, hari ini 4 Mei, hari ini edisi 4 Mei dan kita nak berlalu dah. Kita nak tamat dah siaran kita untuk geng cakap petang hari ini.
0: Ya, malam ni juga kepada anda yang tunanti-nantikan, adakah pilihan anda akan ditunaikan? InsyaAllah ada.
1: Ada.
0: Bersama dengan
1: Mama EJ malam ini.
0: Ya, kembali lagi menemani anda ya. Jadi yang dah menghantar, tunggu kena dengar sampai jam 12 malam.
1: Betul.
0: Dan kepada anda yang baru saja mendengar, nak menyertai, jangan lupa cari poster pilihan bersama di buku buku
1: Facebook.
0: Tuliskan permintaan anda di situ.
1: Biar tuliskan lagu apa dari pilihan mana kalau boleh. Dan kalau yang betul nak selalu lagu itu, tapi dia lagu pembina. Saya tak bagi tips tu.
0: Itu saja.
1: Jangan lagu yang sama setiap hari.
0: Ada orang menghantar lagu yang sama setiap hari.
1: Itu kadang-kadang.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
4: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa ni, kadang-kadang ni kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
3: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
4: Pulangkan je lah.
3: Lepas tu malam-malam terdengar.
4: Beli je lah awak. Apa cerita? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobi ni ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
3: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami.
5: Radio Baik Tempat Anda, Nasional Warna 48.

0: National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Emak mengangkat kisah penghormatan ibu OKU pendengaran, yang mana radio televisyen Malaysia iaitu RTM melalui unit drama TV bakal menayangkan drama istimewa berjudul Emak pada Jun ini sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab menghormati serta memahami emosi kehidupan orang kurang upaya iaitu OKU, khususnya golongan nak pekak. Drama yang mengetengahkan nak dunia tanpa suara dan nak bahasa isyarat sebagai seni ekspresif yang menyatukan OKU pendengaran dan nak masyarakat. Cabaran utama penghasilan ialah membawa watak ibu bisu yang perlu menggunakan bahasa isyarat sepenuhnya untuk menzahirkan emosi. Dan nak konflik utama bagi drama ini, seorang ibu bisu berusaha mempertahankan perkahwinan anaknya walau hubungan Mariam semakin goyah, yang mana produksi mendapatkan jurubahasa isyarat berpengalaman iaitu Muhammad Samawi Sulaiman. Siarannya pada 6 Jun 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Itu serba sedikit mengenai info terkini, dan untuk anda mendapatkan berita sepenuhnya, anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. dan untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam nanti. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Tuan Haji untuk laporan haji. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-18 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 4 Mei 2026 bersama 16 Zulkaedah 1447 Hijri hari Senin. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-033 dengan pesawat MH-8086. Muatan seramai 277 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 7.44 pagi 4 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 12.44 tengah hari 4 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-050 dengan pesawat MH-8108 muatan seramai 282 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.05 pagi 4 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.05 petang 4 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-051 dengan pesawat MH-8110 muatan seramai 278 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.06 petang 4 Mei 2026 dan dijagakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 petang 4 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 malam 4 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-052 dengan pesawat SV5009 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.34 petang 4 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 4 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 5 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-053D dengan pesawat MH-8435 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapuk diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 12.40 tengah malam 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 5 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-053P dengan pesawat MH-8427 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapuk diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.40 tengah malam 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 5 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-053D dan KT-053P akan berlepas dengan pesawat MH-8112 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 5 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadi awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan pakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kata perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa syarah lagi sebarang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, gel rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri ini sila tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji naklah memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Untuk memahami pendengar, Sesi Melepas Kek Sepang juga menyediakan kumpulan kota beg Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pemukaan akaun serta aktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariuddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali berdiri.

0: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat Fardu Isyak pada pukul 7.36. Wilayah Persekutuan Labuan 7.39, Kuching Sarawak 7.55. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat Fardu Isyak pada pukul 8.32, Kuala Terengganu 8.27, Kuantan Pahang 8.25, Kota Baru Kelantan 8.28, Johor Baru Johor 8.20, Bandaraya Melaka Melaka 8.27, Seremban Negeri Sembilan 8.29, Shah Alam Selangor 8.32, Ipoh Perak 8.35, Georgetown Pulau Pinang 8.39, Alun Stark Kedah dan Kangar Perlis 8.40 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya doakan tuan-tuan perempuan semuanya berada sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pekerjaan tuan-tuan, tidak lepas daripada mengular. Orang Melayu kata apa? Mengulo. Orang Perak kata mengulo. Maknanya asyik ponteng kerja ataupun curi tulang dalam istilah yang lainnya. Maka bagaimanakah ini berlaku tuan-tuan dalam hal-hal pekerjaan kita? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya tuan-tuan, bila kita diberikan satu-satu amanah, kita haruslah melaksanakan amanah itu dengan betul. Amanah ini besar tuan-tuan, tidak kiralah pekerjaan kita di kampung, pekerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita di mana sahaja sekalipun. Sekali kita dah terima surat tawaran kerja tu, kita dah jelas apakah skop kerjaan kita. Maka dengan itu, wajib kita melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Lakukan dengan penuh itqan, yakni kesungguhan kita. Dan kita mahir dalam bidang itu, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita ponteng, jangan sekali-kali curi tulang. Apatah lagi hal-hal tersebut boleh menyebabkan bahaya, tuan-tuan, kepada masyarakat. Contohnya dia ni merupakan seorang kontraktor kan, dia buat kerja tidak betul, seorang repair kereta, dia buat kerja tidak betul, maka kesannya kepada masyarakat cukup besar. Maka apatah lagi tuan-tuan, rezeki yang kita dapat gaji, bawa balik ke rumah, beli makanan untuk isteri dan anak-anak kita, apakah rezeki tersebut akan halal sekiranya kita tidak melaksanakan amanah dengan baik? Maka dengan itu tuan-tuan, harus kita ingat bahawa setiap amanah pekerjaan yang diberikan harus kita laksanakan dengan betul, sekaligus dapat rezeki yang halal memberi kepada anak isteri kita, dan akan menjadikan anak-anak dan isteri kita sebagai orang yang soleh dan solehah insyaAllah. Maka untuk itu, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang buat sebenarnya. Kenapa kita selalu tunggu semangat datang dulu baru kita nak berubah? Sedangkan semangat itu kan selalu datang dan pergi, datang dan pergi, kan? Jadi hari ini Abang Bad nak kongsikan 3 cara berubah tanpa tunggu mood datang. Dan kata kuncinya adalah kecil, tetap dan tanda. Baik, yang pertama, kecil. Perubahan gagal dilaksanakan apabila kita mula dengan terlalu besar. Kalau nak sihat, mula dengan 10 minit berjalan. Bukan terus kita berlari 1 jam. Kalau nak suburkan budaya membaca, mulakan dengan 1 muka surat. Bukan terus 1 bab. Kita ni nak jadi hebat, tapi kita mula dengan rancangan yang membuatkan kita sendiri rasa nak surrender, nak menyerah diri. Betul? Baik, yang kedua adalah tetap. Apa maksudnya? Tetapkan masa untuk perubahan. Bukan sekadar kita tetapkan harapan. Nah, pilih satu waktu yang tetap. Contoh, apabila selesai saja solat subuh, kita buat perubahan yang kita nak itu selama 5 minit. Contohlah, kita nak bersenam ke apakah, kita tetapkan lepas subuh kita nak buat. Contoh, ataupun apabila balik kerja, kita akan buat perubahan itu selama 10 minit. Apa yang berlaku? Apabila ada masa yang tetap, kita akan kurang berunding dengan diri sendiri, kan? Dan yang ketiga adalah tanda. Apa maksudnya? Letakkan tanda yang memudahkan kita mula. Contoh, kalau kita nak berjalan, contoh, kita nak mula untuk brisk walk, contoh, letak kasut dekat dengan pintu. Kalau kita nak lebih banyak membaca, letakkan buku di atas meja. Dan kalau kita nak kurangkan mengadap telefon, letak telefon jauh-jauh sebelum kita tidur. Tanda kecil ini akan membuatkan perubahan jadi lebih mudah. Kalau tidak, semuanya akan jadi harapan yang tinggal harapan. Jadi inilah dia 3 cara berubah tanpa tunggu mood datang. Yang pertama adalah mula kecil supaya mudah dibuat. Yang kedua, tetapkan masa yang tetap supaya kita tidak hanya ikut semangat. Dan yang ketiga adalah gunakan tanda supaya tindakan kita jadi lebih mudah. Nak lagi tips daripada Abang Bad? Terus bersama dengan Abang Bad di Cara Kita Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional 8:53 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Diharapkan anda terus setia, okey? Kerana sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 malam dan selepas itu pilihan bersama 2.0 akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda, sebagai pilihan anda. Dan untuk topik pada hari ini, saya nak kongsikanlah mengenai amanah. Itu topiknya hari ini. Jadi sama-sama bersama dengan AJ, kita kupas lagi amanah macam mana yang anda maksudkan. Sebagai anak ada amanah dia, sebagai kawan pun ada amanah. Jadi kita bersama-sama di live at TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh memberi komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kongsikan bersama dengan AJ mengenai topik kita hari ini, amanah. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, pendekatan itu juga membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal, khususnya dalam situasi krisis semasa, menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi sehingga mencecah RM5 bilion sebulan. Sekiranya keadaan itu berterusan, kerajaan mungkin terpaksa menyemak semula harga bahan api bersubsidi. Tambahnya, tindakan sedemikian berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Beliau berkata bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih terjamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi RM6 bilion sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain isu cuaca, Datuk Seri Anwar juga mengulas berkaitan kebajikan 3 ekor gajah milik Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Klat Ketat yang kini berada di Jepun. Tegas Perdana Menteri, kebajikan haiwan berkenaan perlu menjadi keutamaan NRES dan Zoo Taiping selain menuntut ketelusan maklumat kepada orang awam. Sebarang keputusan dan tindakan perlu dilaksanakan berasaskan fakta serta mengambil kira kebajikan terbaik Dara, Amoy dan Ketat. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat bagi membincangkan isu gajah berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu. Susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup gajah-gajah berkenaan. Berita seterusnya. Malaysia perlu melangkah ke tahap lebih tinggi dalam industri halal global dengan memperluas peranan sebagai peneraju teknologi, bukan sekadar negara yang mempunyai sistem pensijilan halal yang dihormati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara mesti bergerak ke hadapan dengan menguasai keseluruhan rantaian nilai industri halal di peringkat antarabangsa.
2: We must take the next leap forward. Kita mesti menjadi negara yang bukan saja memberi pengiktirafan halal tetapi turut menghasilkan produk halal, membina jenama halal, menguasai teknologi halal dan menembusi rantaian nilai halal dunia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika melancarkan ekosistem halal Majlis Amanah Rakyat MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelancaran ekosistem halal MARA merupakan langkah strategik dalam membina rantaian pembangunan usahawan yang menyeluruh. Beliau turut menegaskan pembangunan usahawan perlu dilaksanakan secara tersusun, bersepadu dan berani bagi memastikan daya saing jangka panjang.
2: Saya mengharapkan pelancaran ekosistem halal adalah satu langkah strategik untuk membina ekosistem yang lengkap daripada latihan, persijilan dan pembiayaan hinggalah kepada infrastruktur, pembangunan produk dan akses pasaran global. Inilah pendekatan yang amat penting supaya usahawan Bumi Putra bukan saja mampu memasuki pasaran halal tetapi menguasai pasaran tersebut.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Aliran pelaburan ke Malaysia terus menunjukkan momentum kukuh dengan sektor teknologi seperti pusat data, elektrik dan elektronik ENE serta tenaga hijau menjadi tumpuan utama pelabur ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Council, Hafizi Razali berkata minat pelabur terhadap sektor-sektor berkenaan dipacu perkembangan pesat teknologi global, automasi serta peralihan ke arah teknologi boleh baharu.
3: Pusat data, ENE dan semiconductor dan juga tenaga hijau, mereka merupakan pelan jangka panjang dan impaknya juga bukan boleh dirasai dengan cepat. Cumanya kita dapat lihat walaupun dengan krisis yang berlaku, masih ada aktiviti dan pelaburan yang menerus dan tidak terhenti. Jadi itu saja telah menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan ini bukan pelaburan jangka masa panjang yang tidak berapa terkesan dengan perubahan dari segi makroekonomi.
0: Hafizi Razali. Kerajaan Negeri Sabah yakin dengan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam merealisasikan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pengiktirafan terbuka berhubung perkara itu yang dinyatakan di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan perkembangan penting yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu.
4: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak Perlembagaan Sabah dan kita harap payah rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Dato' Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS turut berkata, pengiktirafan itu menjadi asas kukuh kepada rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sasaran peningkatan pemberian khas kepada Sabah sehingga sekurang-kurangnya RM3 bilion setahun. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan hadir menunaikan solat jenazah. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari di kediamannya. 13 prospek telaga minyak dan gas dikenal pasti di kawasan Kalimantan Timur. Ketua SKK Migas, Joko Siswanto memaklumkan, kawasan itu dianggarkan mempunyai rizab minyak mencecah hampir 1 juta tong dengan potensi gas sebanyak 11.64 bilion kaki padu. Menurutnya, telaga berkenaan akan dibangunkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHSS iaitu anak syarikat minyak milik kerajaan dengan kerja pengurudian dijangka bermula bulan depan. Penganjuran Temasek Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung Ogos depan kini di fasa akhir persiapan. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Guzusen berkata, bagi memastikan kelangsungan Temasek, sukan akan dilaksanakan secara sederhana dengan pengurusan kos lebih berhemah selari dengan seruan kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg-Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Cinta Adam dan Hawa nyanyi anak Misha Omar pembuka untuk pilihan bersama 2.0. Dan inilah masanya untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Waktunya pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar ataupun yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada anda sendiri. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani ditemani lagu-lagu pilihan daripada anda, jadi anda bolehlah membuat pilihan bersama 2.0. Tetapi bukan untuk edisi hari ini, kerana untuk edisi malam ini kita dah tutup. InsyaAllah esok. Jadi jangan lupa untuk membuat pilihan bersama 2.0 dengan memberi komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di poster pilihan bersama 2.0. Dan lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin. Lagu ini buat hiburan bersama keluargaku, khas untuk DJ berkonti malam. Oh, AJ lah tu, terima kasih. Sahabatku semua, tidak lupa buat adik-beradik di rumah masing-masing. Jaga diri, kesihatan keluarga. Berbahagilah cara kita, okey? Tanpa jatuh orang lain dengan ucapan happy-happy, senyum sokmo deh. Selamat malam setiaku bersama Nasional FM, sentiasa di hati, tetap di hatiku. Dari bumi ke masjid ke maman, ganu kita. Okey, jer. Oh, terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Yang ada ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Ahram, kita ada Khatijah yang buat pilihan bersama 2.0 tu tadi tu. Kemudian kita ada siapa lagi? Suhaila. Seterusnya kita ada Anak Rantau. Wow. Seterusnya siapa ni? Bentar-bentar, Dr. DM, DJ Serama. Kita ada Ili, kita ada Shah, kita ada Orang Kebun. Kita ada siapa lagi tu? Oh, Dr. DM, kenapa tu? Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di live at TikTok. Berbalik pada topik kita hari ini mengenai amanah. Jadi kongsikan nak komen anda ataupun ada apa-apa cerita yang nak dikongsi mengenai topik hari ini, boleh berikan komen di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Lina Rose Linda dengan ucapan selamat hari Isnin, harap semua baik-baik sahaja. Berawinkan lagu daripada Cita Citata, Goyang Dumang. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Hafiz Ibrahim dengan ucapan salam.

dari Tanjung Manis Sarawak. Beliau ingatkan lagu. Ini antara lagu yang ternyanyang di telinga saya. Adik saya, adik saya, abis juga. Terus dia bersama dengan AJ. Semestinya di Nasional Malam.

0: Memang AJ akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: ada yang hilang masalah ke bila bergoyang dumang pada malam ini. Dan akan anda semua ceria-ceria selalu bertemankan anak kami Nasional Nak Malam. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pilihan anda. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Menurut lagu tadi kan, kalau ada masalah bila bergoyang tu, insyaAllah boleh hilang masalah, betul ke? Baik, apapun cara untuk anda menghilangkan masalah, diharapkan anda kena fikir setiap masalah itu datang mesti bersebab. Jadikan anda lebih baik, menjadikan anda lebih amanah. Dan sebut pasal amanah, topik kita hari ini mengenai amanah. Biasalah dalam hidup kita, dalam apa saja perkara yang kita lakukan, kita perlulah amanah. Antara sahabat-sahabat yang berkongsi komen bersama dengan AJ, Teacher Mary, amanah kejujuran membuat sesuatu pekerjaan serta menunaikan tuntuan hak. Tuntutan hak ke? Baik, itu antara komen daripada sahabat kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh kongsikan pendapat anda, ataupun anda boleh juga memberi komen di live at TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati mengenai topik kita hari ini, amanah. Okay? Jadi terus setia bersama dengan AJ dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tadi kita dah penat, dah berpeluh exercise mendengar lagu-lagu rancak, dan kali ini kita layan lagu-lagu yang relax sedikit. Jadi malam ni kita santai-santai, santai malam bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda, Kapar, Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Adira. Lagunya tajuknya Sayang Orang Yang Sama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ibra Mat Akib dari Petaling Jaya, Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Aris Ariwatan, Pemaidani. Terus dia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sayang orang yang sama. 9.41 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan anda. Dan nak sebut mengenai topik hari ini, amanah. Jadi amanah juga untuk saya menghiburkan anda pada masa yang sama, berkongsi info yang sahih terus dengan anda dari berita RTM. Dan amanah juga untuk saya mainkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Walaupun tak semua, tapi ada pilihan daripada anda semuanya lagu pada malam ini. Dan sebagai anak, amanah untuk kita menjaga nama baik mak bapak kita kan. Dan amanah juga menjadi seorang kawan untuk simpan rahsia rahsia besar sahabat kita. Sebagai pelajar, amanah juga untuk kita belajar bersungguh-sungguh. Jadi untuk adik-adik yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni, sambil ulang kaji tu sambil mendengar Nasional FM, amanah ya, belajar tu ya, ulang kaji betul-betul ya. Dan sebagai seorang pekerja, amanah dalam anda melakukan tugas mencari rezeki yang halal. Sebagai manusia juga, kita amanah di muka bumi ini. Jadi untuk anda, terima kasih kerana amanah dan sentiasa setia mendengarkan Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di live at TikTok Nasional FM. Kita ada Roshida Safil, kita ada Azila, kita ada Edward Syahrul. Seterusnya kita ada siapa lagi, Nahil Bakir juga turut menemani saya. Kita ada Ili, Edward, Nur Azila. Terima kasih banyak-banyak. Maria Nilo, disebabkan baju saya pada malam ini jadi tak berapa nampak sangat komen-komen yang sedia ada. Siapa lagi tu yang turut menemani saya? Azila, ya. Yeah. Oh, hai, saya AJ Al-Jalani akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Azila bertanya kat live TikTok ni, siapa yang bertugas ni? Syarul, tetap setia. Terima kasih Syarul, tetap setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Zainab Hussein dengan ucapan salam sayang untuk semua. Moga ceria, bahagia. Jadi diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan mendengarkan lagu pilihan daripada Zainab terus ceria. Okey, ini dia, Di Sudut Kamar Hatiku dari Datuk Jamal Abdillah menemani anda di Nasional Malam.

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya AJ. Dan ini dia, sekarang kita ikutilah kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Subsidi bersasar membolehkan bantuan disalurkan lebih tepat dan membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Cadangan mengecualikan golongan berpendapatan tinggi membolehkan penjimatan disalur kepada M40 dan B40 demi kesejahteraan rakyat. Pemberian subsidi secara pukal menimbulkan kos tinggi sehingga RM5 bilion sebulan, berisiko kenaikan harga barangan dan nak tekanan inflasi. Seterusnya, cuaca panas cecah 35 darjah Celsius. Jemaah haji diingatkan nak jaga kesihatan. Jemaah haji Malaysia diingatkan supaya mengutamakan aspek penjagaan kesihatan susulan keadaan cuaca panas di tanah suci yang kini mencecah sekitar 34 hingga 35 darjah Celsius dan nak dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Patuhi nasihat doktor, pegawai kesihatan dan pertugas supaya ibadah dapat dilaksanakan tanpa menjejaskan kesihatan. Berhati-hati terutama warga emas, jangan memaksa diri dan sentiasa peka terhadap tahap kesihatan. Dan ucapan takziah juga dirakamkan kepada keluarga jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di tanah suci. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam dalam Pilihan Bersama 2.0. Kita akan dengarkan permintaan daripada sahabat kita ini, nyanyian Izwan Pilus, Kembali Senyum. Permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Diharapkan anda yang sedang bersedih pada waktu ini kembali senyum apabila mendengarkan lagu ini. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Duka sebalik tawa dari Puteri Kazariza. 10.42 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memakai tali pinggang keledar dan memandu menggunakan had laju yang dibenarkan. Kalau rasa ngantuk, berhenti sebentar dan nak sambung perjalanan anda selepas itu. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama Ruang Kosong, yang mana lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani malam anda pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jaya Kesuma. Selamat malam, selamat bersiaran AJ di Nasional FM sentiasa di hati. Salam ceria-ceria selalu untuk semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Jaya Kesuma. Seterusnya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah, memberikan ucapan salam meraih malam cemerlang riang mesra meriah buat semua anda yang berada di sisi radio ketika ini. Jadi diharapkan anda semua ceria ya, mendengarkan pilihan bersama 2.0. Yo, what cause Azman, kenapa tu? Terima kasih mendengarkan Nasional FM sambil menonton live at TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada sahabat kita Maja. Ha, Kak, nanti sebutlah nama saya, boleh? Boleh Maja, terima kasih menonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Jihad Bakar juga turut menemani saya di Facebook Nasional FM. Selamat malam buat sahabatku Ima, Alice, Ida, Mira, Rose, Aida Tula, Nafisa, Aida, Fia, Pak T, Ahmad Wani. Apa khabar semuanya? Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Jihad tanya. Diharapkan semua sihat walafiat, okay? Zainab Husin juga turut menemani saya. Nasri Nasrar, diharapkan anda semua setia mendengarkan Nasional FM dan nak terus dalam keadaan baik hingga ke hujung siaran. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Marsha Salih juga turut menemani saya. Semoga ceria selalu dan nak semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam untuk sahabat cantik. Ini yang kami inginkan. Komen-komen yang murni, kata-kata positif. Kerana apa-apa saja komen dan juga kata-kata daripada anda yang melambangkan positif, benda itu akan berbalik positif juga kepada diri anda. Jadi jika anda memberi komen ataupun kata-kata yang negatif, perkara negatif juga akan berbalik kepada diri anda. Anda mahu ke perkara negatif di diri anda? Tak nak kan? Jadi kalau boleh, bagi komen yang murni-murni je, okey? Kita tulis perkataan yang positif, yang memberikan semangat, okey? Terima kasih. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Pak Cik Aziz Azman juga turut menemani saya. Alice Raman dari Kuching Sarawak juga. Semoga tugas anak lancar dan semoga sahabat-sahabat semua beristirahat sambil mendengarkan Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Rostan dengan ucapan salam seindah rembulan. Belum ingat lagu daripada Ilusi, segalanya ku terima. Jadi terus ceria, terus terima sahabat-sahabat kita ini dalam pilihan bersama 2.0.

0: sekilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan sedikit pemberitahulah info yang ingin AJ kongsikan kepada anda untuk sama-sama ikuti temu bual Alpha 2.0 pada esok 5 Mei 2026 pada pukul 10.30 pagi hari Selasa, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Topiknya mengenai apa? Biodiesel alternatif tenaga mampan yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Ashraf bin Muhammad Yusof, iaitu pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Jadi sama-samalah kita ikuti temubual besok, okay? Pada pukul 10.30 pagi hanya di Nasional FM Alpha 2.0 dalam slot Nasional Aspirasi. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan ataupun persoalan, anda bolehlah memberi komen di live Facebook itu nanti. Okey. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Tini Sulong atau Triple F. Terima kasih banyak-banyak Tini. Beliau inginkan lagu daripada Dek Arul, iaitu Tia Monica. Lagu ini merupakan kali pertama untuk AJ mendengarnya tau. Jadi mungkin kali pertama juga untuk anda, diharapkan semuanya terhibur. Lagu ini ditujukan khas buat birthday boy. Ini ucapan daripada sahabat kita lah, Faikal Hakal Aidin. Happy birthday turn 5 anak bongsu mama, semoga yang baik-baik mengiringi perjalanan hidup. Jadi untuk anda yang menyambut ulang tahunnya hari ini, terutama kepada Faik lah kan, semoga panjang umur, murah rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi diharapkan Tini ataupun Triple F terus ceria, terus setia bersama dengan AJ, dan untuk anda terus setia di Nasional Malam.

0: Pembinaan RSS di Pulau Malawi, Sabah perlu disegerakan. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kritikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Bekalan minyak negara kekal terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meski berdepan peningkatan kos penghantaran dan insuran, bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih mencukupi melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan langkah penyusunan semula perbelanjaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan. Beliau berkata pengambilan doktor, jururawat baharu serta pembinaan klinik tidak terkesan. Projek pembinaan sekolah termasuk penambahan kelas baharu bagi menampung kemasukan pelajar juga diteruskan seperti dirancang. Mengenai isu kenaikan harga barang yang membebankan peniaga kecil, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri Rabu ini bagi meneliti langkah mengurangkan tekanan kos terhadap golongan berkenaan.
1: Jadi hari Rabu mesyuarat jemaah menteri, saya akan bawa kes ini. Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang meniaga kecil? Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri merakamkan ucapan takziah atas pemergian pelakon dan penyanyi veteran Jalil Hamid tengah hari tadi. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyifatkan Allahyarham sebagai seniman yang banyak menyumbang kepada dunia seni tanah air selain kehilangan besar industri kreatif negara. Jenazah Allahyarham Jalil Hamid selamat dikebumikan di tanah perkuburan Seksyen 21 Shah Alam petang tadi. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit dapat dijimatkan hasil penyusunan semula program dengan tumpuan diberikan kepada keperluan infrastruktur dan kemudahan di luar bandar.
2: KKDW tidak juga terkecuali dalam langkah ini. Malah sebelum arahan itu dikeluarkan, kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk luar bandar.
0: Tambahnya, hasil penjimatan itu akan dikembalikan kepada Kementerian Kewangan bagi menampung perbelanjaan melibatkan subsidi bahan api negara. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawi di Sabah perlu disegerakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan. Ia juga bertujuan menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data dan mereka akan menentukan sasaran-sasaran dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan makluman tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan dari kita. Dari situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain berfungsi.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, 10 aktivis Malaysia yang diculik tentera rejim Zionis dalam misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 akan meneruskan perjuangan misi. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua aktivis berkenaan disahkan berada dalam keadaan stabil dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Mereka yang kini berada di Turki diberikan tugasan dari semasa ke semasa sementara menunggu pelayaran seterusnya. Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara maksimum 14 tahun terhadap seorang peniaga, Rosmaini Abdul Rauf, kerana menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas istrinya, Jahidah Nordin Laya Sylvester, 48 tahun sehingga koma 5 tahun lepas. Rosmaini diperintah menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Nordin Badarudin dan Dato' Muhammad Razzi Abdul Hamid turut memerintahkan tertuduh membayar ganti rugi sebanyak RM25,000 kepada mangsa. Cubaan memindahkan diesel secara haram di kawasan lapang berhampiran tanah perkuburan Cina di Sungai Pasir, Sungai Petani ditumpaskan. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz berkata semasa serbuan, pihaknya mendapati kegiatan pemindahan diesel daripada lori kargo ke dalam lori tangki sedang dilakukan. Pihaknya turut menyita 2,900 liter diesel bernilai RM44,848. Turut disita satu lori kargo, satu lori tangki, dua tong IBC serta peralatan digunakan untuk memindahkan minyak. 8 warga asing termasuk seorang kanak-kanak dicekup Jabatan Imigresen Jim Johor kerana disyaki terlibat dalam sindiket judi dalam talian. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, sindiket disyaki meraih keuntungan sehingga RM900,000 sebulan. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM2,500, 7 komputer, 34 telefon pintar serta sebuah mesin pencetak. Operasi berkenaan dilakukan hasil risikan selama seminggu susulan laporan orang awam. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat digesa untuk bekerjasama membuka semula Selat Hormuz. Presiden Perancis Emmanuel Macron berkata langkah itu merupakan satu-satunya penyelesaian jangka panjang bagi memastikan laluan perairan strategik itu dibuka tanpa sengkatan atau bayaran kepada kapal secara berterusan. Beliau turut mengalu-alukan bantuan yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kepada kapal yang terkandas di selat berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan Perancis tidak akan terlibat dalam sebarang operasi keteteraan, khususnya dalam rangka kerja yang disifatkan sebagai tidak jelas. Serangan drone dilaporkan menyasarkan sebuah bangunan di Moskow, kira-kira 10 km dari Kremlin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, tiada mangsa terlibat dalam insiden berkenaan. Dalam perkembangan sama, dua lagi drone yang dipercayai menuju ke arah Moskow berjaya dipintas. Susulan itu, operasi di dua lapangan terbang digantung sementara waktu sebagai langkah keselamatan. Sukan, susulan kejadian seorang lelaki meninggal dunia akibat strok haba selepas menyertai acara larian di Pulau Pinang. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang, Daniel Gui Zusen menjelaskan, penganjuran acara larian trail itu mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ini termasuk penyediaan pasukan perubatan serta stesen air sepanjang laluan. Tambahnya, bantuan kecemasan turut diberikan sebaik peserta menamatkan larian sebelum dihantar ke hospital. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan RSS di Pulau Malawi Sabah perlu disegerakan. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sahabat saya pula yang akan mengambil tugas ini dalam geng burung hantu. Kita bagi peluang lah sahabat-sahabat yang lain. Yang paling penting, anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda, sebagai pilihan anda. Kerana kami bukan saja radio yang menghiburkan anda, dan pada masa yang sama, semestinya kami berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sila fokus pada pemanduan anda. Walaupun lagu-lagu di waktu ini, sebentar saja lagi, kita dah dengar tadi kan, pembuka tadi, Bukan Ku Tak Sudi di jam yang terakhir, lagunya agak sedih-sedih sikit. Jadi untuk anda yang sedang memandu, jangan menangis, sangat risau penglihatan anda tu kan. Dan pastikan anda terus mendengarkan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Yang paling penting, pastikan jarak kenderaan anda itu selamat. Nak saya cakap bahasa Inggeris ke? Ke nak bahasa Melayu je? Kalau bahasa Inggerisnya, don't tail closely, maintain a safe distance. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang menemani AJ, yang berkongsi rezeki bersama dengan saya di live at TikTok Nasional FM, yang terus tap-tap, share and like tak pernah jari mereka ni. Terima kasih banyak-banyak AJ ucapkan. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ baru saja menemani saya di live TikTok? Antaranya kita ada Zaila Rose. Sudah tentulah AJ, Nasional FM sentiasa di hati. Untuk awak juga, awak sentiasa di hati kami. Seterusnya, Seri Shop juga turut menemani saya. Daud 8693, waalaikumsalam. Okey ke malam ni? Untuk AJ malam ni, tiba-tiba kat konti rasa sejuk je. Mungkin ada di beberapa tempat, termasuk di sini, saya tak nampak lagi suasana di luar, sedang hujan pada waktu ini. Jadi berhati-hati. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Zamak Rana JB turut menemani saya. Terima kasih kepada anda semua. Dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Siapa tu? Marsha Saleh. Lagu ini buat hiburan dan semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Beliau ingatkan lagu daripada Annie Zakri dan juga Adi Govinda, iaitu Masing-Masing. Seterusnya, permintaan daripada Easy Z. Beliau ingatkan lagu daripada Bon Jovi, Always, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM malam yang sedang mendengar pilihan bersama 2.0 dengan ucapan selamat malam. Semoga semua terhibur dengan lagu-lagu yang diminta, dan tak lupa juga kepada DJ yang bertugas. Terima kasih Easy Z. Semoga selamat bertugas dan semoga juga dipermudahkan segala urusan hingga ke akhir siaran. Terima kasih banyak Easy. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Ira Milpan, Retak Hatiku. Jadi anda, kita boleh nyanyi bersama sambil mendalami maksud lirik lagu ini di live TikTok Nasional FM. Terus setia bersama dengan AJ semestinya. Di mana tu? Di Nasional Malam.

Masing-masing kita semua ada cerita sendiri. Ada yang nampak kuat tapi sebenarnya penat. Ada yang diam tapi dalam hati penuh dengan rasa. Kadang kita tak faham kenapa orang bertindak sebegitu masing-masing kan. Sebab kita ni tak berada di tempat mereka. Dan mereka juga tak tahu apa yang kita lalui. Jadi malam ni mungkin kita tak perlu bandingkan hidup kita dengan orang lain. Fokus saja pada perjalanan anak sendiri dengan langkah kita sendiri. Sebab akhirnya hidup ni bukan perlumbaan dengan orang lain. Tapi perjalanan masing-masing menuju kebahagiaan untuk diri anda sendiri. Jadi sayang-sayang semua, masing-masing ada haluan dan masing-masing ada cara tersendiri. Jadi jangan nak mempertikaikan cara mereka. Teruskan dengan cara anda. Masing-masing ada cara sendiri.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, nampaknya sampai di sini saja juga CJ untuk menemani anda. Kita jumpa lagi di Nasional Malam untuk edisi esok bersama dengan saya AJ Alia Jalani, bermula 8 malam sehingga 12.30 malam. Dan selepas ini sahabat saya Aizat akan menemani anda dalam geng burung hantu dan sedikitlah kata-kata penutup untuk anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Di sini Aizat Azam temankan anda seperti biasa untuk malam ini, geng burung hantu. 12:30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya, pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya juga pelbagai informasi yang akan saya berikan kepada anda dari masa ke semasa. Pada waktu ini juga mungkin ramai yang sedang berehat di rumah sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Juga mungkin ada yang sedang masih lagi bertugas di pejabat dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga untuk anda lakukan tugasan anda dengan terbaik dan insyaAllah hasilnya juga nanti akan menjadi yang terbaik. Dan yang sedang memandu, selamat memandu sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan saya mainkan di Nasional FM, tetapi memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi. Jadi apa saja yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Wan, apa guna berjanji? Janji bukan sekadar kata-kata, ia adalah kontrak sosial, dan juga setiap kali anda mendapati janji, anda sedang membina reputasi sebagai orang yang memiliki integriti yang tinggi. Dan orang yang hebat tidak dikenali melalui berapa banyak janji yang dia buat, tapi sebenarnya berapa sedikit janji yang dia mungkiri. Sebenarnya berjanji ini perlu kita tepati. Jangan hanya kita berjanji tetapi akhirnya hanya sia-sia, kita tidak menunaikan apa yang kita janji, apa yang kita katakan. Jadi seorang yang begitu positif, jadi seorang yang terbaik, tunaikan janji jika berjanji dan cuba untuk memenuhi segala apa yang telah kita katakan. InsyaAllah hidup kita akan dipermudahkan dan juga kita akan menjadi seorang insan yang hebat. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik seperti biasa, yang sememangnya percuma 24 jam 7 hari seminggu, di mana sahaja anda boleh dengarkan suara penyampai-penyampai kami daripada pagi sehingga ke tengah malam, sehingga ke pagi, pelbagai seleksi lagu-lagu, segmen juga informasi yang akan kami berikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan khususnya juga ingin dengarkan, bagi mereka yang ingin dengarkan juga menerusi radio, menerusi frekuensi, terutama yang berada di Cameron Highland Pahang, terus ke frekuensi 93.1, manakala yang berada di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Great Perak dengarkan kami di frekuensi 95.4, dan juga bagi mereka yang berada di Ipoh Perak 90.9. itu antara frekuensi utama Nasional FM yang anda boleh dengarkan. Jadi jangan lupa terus memberikan sokongan dan juga terus berhibur dan juga mendapatkan pelbagai informasi yang tepat dan sahih di Nasional FM.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai misi bantuan kemanusiaan ke Gaza, di mana misi bantuan ini tetap diteruskan menerusi laluan darat melibatkan 30 kontainer meskipun berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol yang ketat. Dan misi ini juga merupakan kesinambungan usaha sebelumnya yang berjaya menghantar 100 kontainer termasuk kira-kira 40,000 makanan dalam tin pada Ramadan yang lalu. Dan bantuan kali ini juga berjumlah sekitar 374 tan disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga penyumbang yang lain, di mana pergerakan misi sedang diatur dan juga maklumat lanjut serta taklimat di Rafah akan dimaklumkan selepas pelaksanaan. Dan Malaysia merupakan salah satunya negara yang memberikan pengiktirafan rasmi terhadap misi, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak sebagai penaung. Dan kita doakan sama-sama mereka dipermudahkan segala urusan dan juga misi bantuan kemanusiaan ke Gaza ini dapat diteruskan dan juga berjalan dengan lancar. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam, temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan pelbagai seleksi lagu-lagu dan juga informasi yang saya akan berikan kepada anda. Seperti sekarang, saya nak kongsikan di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang pada waktu ini dijangka berlaku di negeri Sarawak, di kawasan Betong, Sarike dan juga di Mukah, Tanjung Manis, Kapit di Bukit Mabung dan juga Belanga, termasuk juga Bintulu dan di kawasan Miri sehingga 6 pagi Selasa 5 Mei 2026, di mana amaran ini juga dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan ia merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada semua daripada mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersiap sedia dan juga hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk tindakan lanjut, dan jika ada tanda-tanda rumah dinaiki air, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang telah disediakan. Dan saya juga doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan nasihat saya juga pastikan sentiasa berhati-hati, jaga diri dan juga jaga keluarga dan ikut segala arahan keselamatan yang telah ditetapkan. Semoga anda semua dalam keadaan yang bersedia dan juga sentiasa peka terhadap apa yang berlaku. Dan untuk informasi lanjut, anda boleh terus pergi ke laman Sesawang Met Malaysia ataupun pergi ke media sosial di Facebook dan juga Instagram. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di sini. Seperti biasa, tamankan anda dan saya nak kongsikan kepada anda bagi mereka yang akan memandu pada waktu ini dan juga mungkin dalam perjalanan pulang daripada pejabat, daripada bercuti dan sebagainya, yang sedang memandu ke destinasi yang dituju, dia pergi ke rumah dan sebagainya. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati dan jika mengantuk ataupun terdapat tanda-tanda seperti kerap menguap, tersasar dari lorong apabila kita memandu, tidak ingat apa yang berlaku dalam beberapa kilometer yang terakhir dan juga mata berasa pedih atau berat, itu tandanya anda perlukan rehat. Jika terjadinya tanda-tanda ini, anda perlukan rehat dan juga harus berhenti di tempat yang selamat seperti R&R ataupun stesen minyak dan tidurlah selama 15 hingga 20 minit. Ini sebenarnya dapat menyegarkan otak kita secara tidak langsung dapat memandu dengan lebih berhati-hati. Dan pastikan juga sebelum memandu itu, elakkan makan terlalu kenyang dan pastikan ada teman berbual. Jika ada teman, ajak mereka berbual dan juga memainkan peranan juga supaya kita tidak berasa mengantuk. Dan sekali-sekala turunkan tingkap untuk membiarkan oksigen segar masuk ke dalam kereta dan pastikan suhu yang terlalu sejuk dan udara yang terkepung juga boleh menyebabkan anda lebih cepat rasa lesu. Jadi untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan memandu dengan berhati-hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

dan dengarkan kami setiap masa 24 jam 7 hari seminggu yang sememangnya percuma untuk anda. Terus berhibur bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu pada waktu ini, ada kadang sekejap panas dan juga kadang sekejap hujan, memang boleh memberi tekanan ya kepada sistem imun badan kita, dan keadaan ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti demam, batuk dan juga sesama. Jadi saya nak kongsikan beberapa tip yang praktikal untuk kita menjaga kesihatan sepanjang fasa perubahan cuaca ini. Yang penting, minum air yang secukupnya. Walaupun hari hujan dan anda tidak berasa haus, badan tetap memerlukan air untuk berfungsi. Dan juga semasa cuaca panas pula, air sangat penting bagi mengelakkan strok haba. Dan seterusnya juga, elakkan kafein yang berlebihan. Minuman berkafein ataupun yang terlalu manis boleh menyebabkan dehidrasi, kehilangan air dengan lebih cepat. Dan penjagaan diri juga amat penting. Jika anda terkena hujan, segera mandi dan keringkan badan serta rambut. Dan perubahan suhu yang mendadak pada kepala juga boleh mencetuskan sakit kepala ataupun demam. Dan ia juga boleh membiarkan bakteria dan juga virus dalam keadaan yang lembap. Dan pastikan tangan sentiasa bersih sebelum makan ataupun kita menyentuh muka. Dan pastikan juga bawa payung ataupun baju hujan. Jangan biarkan diri kita ni terdedah kepada hujan secara langsung. Jadi kawal persekitaran kita, pastikan sentiasa berhati-hati dan dapatkan rehat yang mencukupi sepanjang musim perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Dan sekiranya anda mula rasa tidak sihat seperti pening kepala ataupun rasa demam yang berpanjangan, sebaiknya segera dapatkan pemeriksaan doktor. Itu di antara tip ataupun penjagaan yang penting harus kita ketahui sepanjang musim perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Semoga memudahkan segala urusan kita dan teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus temankan saya dan juga terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati seperti sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Abang G Gemas, juga ada Nora Shikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam GBH buat semua rakan-rakan di Facebook dan juga semua pendengar setia Nasional FM. Selamat pagi Selasa dan juga terima kasih buat DJ Aizat dan juga selamat bertugas. Juga ada Nikmas, selamat pagi, selamat bersiaran di Nasional GBH Aizat dan juga rakan sahabat GBH sentiasa di hati layan yang sedang mendengarkan daripada Kota Baru Kelantan. Juga ada sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, ada Jamal Aloha, Tantari dan juga Mas Mira, sahabat kita UPS dari Terengganu. Ha, juga ada Ita Rozaya dan juga ada Hasna Riza Zam, sahabat kita juga Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Alhamdulillah, selamat pagi dan juga buat DJ Aizat, moga happy selalu, selamat bersiaran di Radio Nasional FM GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock sambil mengopi panas. Sampai kita juga ada Muhammad Ramli Jaafar, Siti Hajana Ratu Rahim Jannah dan juga Muhammad Ramli dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan sokongan kepada Nasrul FM dan juga terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Terus kekal berhibur. Ini dia lagu daripada Akim Management Street, Portrait. Lagu yang ditulis pada tahun 2015 ini khas untuk anda.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Sememangnya percuma khas untuk anda di RTM Klik. Boleh dengarkan kami setiap masa. Dengarkan juga 34 stesen radio yang lain. Termasuk juga boleh tonton rancangan-rancangan yang menarik yang terdapat di RTM Klik. Baik, dan untuk anda, saya nak bacakan komen-komen dan juga ucapan daripada sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasrana FM pada waktu ini. Terima kasih banyak buat Siti Musliha Abdul Rauf yang berada di Pekan Pahang. Dengan ucapannya, selamat pagi buat penyampai dan juga DJ di Nasrana FM. Semoga terus ceria dan juga terus kekal dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Juga ada Muhammad Haikal Muhammad Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Miss Nani binti Yaakob yang berada di Kuantan Pahang tengah dengar Nasrana FM pada waktu ini. Terima kasih kerana menceriakan dan juga terus memberikan maklumat yang tepat dan juga sahih untuk kami sama-sama. Dan juga kita ada Muhammad Raikal, Muhammad Rauf juga yang berada di Kota Baru, Kelantan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau, terus dengarkan Nasrana FM dan juga lagu-lagu yang dimainkan di Nasrana FM ditujukan khas buat semua yang mengenali diri beliau. Itu dia antara ucapan dan juga komen daripada sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda, ingin saya bacakan ucapan ataupun mungkin ada juga kerinduan ataupun nak sampaikan pesanan kepada orang yang jauh di mata tetapi

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Di mana saja anda berada pada waktu ini, yang sedang bertugas di pejabat, juga sedang bertugas di luar, pastikan anda terus melakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. Jika penat pada waktu ini, mungkin ramai yang mengantuk dan sebagainya, berehat sebentar. Dan juga kesihatan itu penting, kerana apabila kita, badan kita sihat, tubuh badan kita boleh melakukan sebarang pekerjaan, dan juga kita dapat meneruskan kehidupannya dengan lebih positif dan juga dengan gembira. Dan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati, jangan terburu-buru pada waktu ini. Saya tahu ramai yang sedang memandu juga mungkin menuju ke destinasi seperti rumah, dan juga ada keluarga yang sedang menunggu. Pastikan selamat sampai ke destinasi. Walaupun tak banyak kereta, tetapi peraturan jalan raya harus kita ikuti supaya anda terus kekal selamat, insya Allah. Jadi terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: National FM. Sunt asediati.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026. Bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kita tak ada masa cukup panjang untuk kita cuai dalam urusan kehidupan kita seharian. Kita tak ada masa yang panjang untuk kita abaikan kewajipan beragama. Masa amat pendek, masa amat singkat sebenarnya. Kita amat singkat dengan masa kita hadapi, kita miliki. Sebuah kematian yang datang menunjukkan singkat masa dalam usia baru 45 tahun meninggal, menjangka 70 meninggal. Artinya itu menunjukkan masa tidak panjang. Masa tidak panjang yang kita miliki. Maka itulah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah. Tidak ada satu kecerdikan yang paling besar dalam menunjukkan tiga keadaan yang mencerdikkan kita. Tanpa ketiga kita tidak akan cerdik, bahkan bodoh. Ketika mana kita ada tiga perkara, tolong jaga. Cerdiklah kita insyaAllah. Yang pertama, jaga amalan. Al-hifzu alal amal. Jaga amalan. Kata Ibnu Qayyim, itu tanda kecerdikan kita. Sebab, jaga amalan kita sebaik-baik jagaan. Tidak abaikan beramal, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam kepenatan, kita beribadat. Dalam kesempitan, kita beribadat. Dalam keletihan, kita beribadat. Dalam kesakitan pun kita beribadat. Apalagi ketika kita sehat walafiat, masa masih panjang lagi beribadat. Itu yang pertama. Cerdiklah kita jaga ibadat. Cerdik yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ialah al-isra' ila al-amali. Kita bukan takat jaga, segera beribadat. Jaga satu hal, keduanya jaga segera beribadat. Kita tidak akan biarkan masa berlalu tanpa ibadat, tanpa amal salah. Segera berlari menuju kepada amalan salah. Itu Nabi bersabda, hadis yang sahih, Nabi bersabda kepada kita, badiru bil a'mali salihati. Kita kena berlari menuju kepada amal salah. Bukan berjalan, legang maklimah dah. Berlari, berkejaran untuk buat amal salah. Itu tanda orang cerdik. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tanda orang cerdik apa dia ialah an-nadmu ala al-munkarati wal-ma'asi. Dia menyesal atas kesalahan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyesal akan dosa kesalahan. Penyesalan akan dosa tanda orang tercudik. Dia insaf diri. Dia tak hidup dalam kemungkaran, kejahatan selama-lamanya. Buat silap saja, dia mula meratap tangisan, tanda penyesalan, mohon keampunan. Orang cerdik, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi tuan-tuan, inilah pakaian kita semua. Jaga amalan, segera beramal, menyesal atas dosa kesalahan. Jadi mudah-mudahan kematian orang yang berada kecerdik itu, mati yang baik insyaAllah. Mati dalam husnul khatimah. Sebab apa? Dia mati dalam amalan, dia mati dalam keadaan dia berilmu, dia mati dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu harapan kita. Penyesalan kita lakukan sekarang. Keinsafan kita ambil sekarang. Sebab kita sekarang, tuan-tuan, peluang masih ada. Saya, Tuan Nazir kita, Tuan Imam kita, kita masih ada peluang lagi. Kalau Allah tak matikan kita malam ini, peluang kita ada lagi. Bila Allah matikan kita malam ini, kita ada peluang lagi dah untuk berubah, beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang saya nukilkan ini sebagai satu renungan bersamalah. Saya pun bila dengar hal kematian, kadang-kadang tersentak diri juga. Tersentak sebab apa? Sebab ya Allah, ya Tuhanku, itulah cerita yang mendebarkan jantung. Yang sehat boleh sakit, yang sakit boleh sehat, yang hidup boleh mati. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya nukilkan dalam mukaddimah pada malam itu, ingatkan diri sendiri, kita hadir pada malam, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dalam keadaan ada persiapannya.
ada kekuatannya untuk kita menghadap Allah dalam keadaan Allah redha bukan murka, Allah sayang bukan benci, Allah kasih bukan marah kepada kita. Amin rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, sebelum bicara kita pada bulan sebelumnya Ramadan, kita ada kelas sebelumnya pada tanggal 15 bulan 2 yang lalu, kita telah bercakap dan bicara tentang topik terkait dengan soal akhlak. Akhlak yang menjadi pakaian kita dalam tajuk an akuna musliman, jadi orang Islam dalam berakhlak, muslim dalam kita berakhlak. Ini daripada kitab tulisan almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan dalam tajuknya Madza ya'ni intima'il Islam, apa artinya saya mengenal Islam. Tajuk yang kita nak bentangkan malam ini sebagai sambungan sebelumnya adalah bagaimana dalam isu akhlak, kewajipan kita sendiri adalah memelihara lidah, hafzul lisan, menjaga lidah. Ini tajuk ketiga tentang isu akhlak dalam kitab, iaitu

Nur rahmatullahi alaihi, apa disebut dalam kitabnya saya tak nak bacalah secara detail, tapi mengambil sedikit apa yang diungkapkan Imam Nawawi rahmatullah alaihi. Dia kata apa kepada kita? Dia kata a'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalami. Kata Imam Nawawi dalam terjemahnya, dia kata apa? Ketahuilah, seorang mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Tengok tuan-tuan, kata Nabi rahmatullah, nak bercakap-cakaplah, 3 jam pun 3 jam lah, tapi percakapan yang kepada albir, kebaikan dan kemuliaan. Tuan-tuan sekalian, dalam Islam ini, kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana lebih aula diam dari bercakap? Lebih aula dari di mana aula kaum diam dari bercakap? Rupa-rupanya dalam Islam, diam lebih aula daripada bercakap. As-sukut, diam lebih aula mula pada bercakap. Sebab apa? Diam ini kata Imam Ghazali menyelamatkan. Bercakap boleh memusnahkan. Orang diam ini, mana dia tak banyak benda-benda yang dikeluarkan, mungkin kata-kata tidak baik dan tidak elok. Dia diam. Daripada orang banyak bercakap. Bila orang banyak bercakap, kadang-kadang keluar perkataan yang buruk-buruk. Datang maki hamun, mencela, mengeji, mengata dan sebagainya. Menipu dusta. Hingga dalam konteks agama ajaran kita, Islam ini, ada diungkapkan bukan Imam Al-Ghazali rahmatullah, bahkan diungkapkan sama oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah dalam kata-kata yang lain. Apa kata An-Nawawi rahmatullah? Aku lebih berasa tenang dan bahagia kalau aku dapat diamkan diri dalam satu-satu keadaan. Ini kata An-Nawawi rahmatullah. Aku lebih rasa bahagia kalau aku dapat diamkan diri dalam satu-satu keadaan. Itu kata Imam An-Nawawi rahmatullah. Lebih bahagia daripada bercakap daripada beberapa situasi tertentu. Terutama bila timbul di sana kadang-kadang dalam kehidupan kita pertentangan, perbalahan, permusuhan, kata mengata. Ketika itu jaga-jaga. Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM. Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Berjam celik dah hampir jam 6 pagi, dan selepas ini Nasional Pagi akan bersama dengan anda. Terima kasih semua yang sudi temankan saya daripada pukul 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang terbaik, dan juga anda sentiasa gembira bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Dan untuk anda semua, pastikan sentiasa menjaga kesihatan dan juga positifkan diri anda dan sentiasa berbuat baik sesama manusia. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama mungkin ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda, terima kasih banyak dan juga terus menyokong dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis-salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama dengan 17 Zulkaedah 1447 Hijrah. AA di studio sore ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan juruta yang bertugas Rizwan memastikan siaran yang terbaik anda terima sehingga 11 pagi nanti. Baiklah, untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.55 minit pagi sebentar tadi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله berperbagaian dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kena ada satu kebersihan, satu kesucian luar zahir ataupun batin dalaman kita. Kenapa tuan-tuan? Kesucian ini ialah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah. Apa kata dalam riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan yang lagu mana tuan-tuan? Kebersihan luaran, zahir, kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan yang ada di sekeliling kita. Semua itu tanda orang yang beriman. Kalau kita tengok kepada orang yang tidak menjaga kebersihan, mungkin dia itu bukan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jaga keimanan, dia akan jaga kebersihan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, dan mensucikan diri. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman bukan sekadar kata-kata, ia ini terzahir daripada kebersihan dan juga wuduk kita dan akhlak dan juga perbuatan kita. Itulah iman kepada Allah, itulah tanda beriman. Hang tak boleh nak sekadar nak mengucap syahadah sahaja tapi kita tidak menjaga akhlak, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga ibadat. Itu bukan tanda beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang akan jaga segalanya yang dikatakan tadi, kebersihan diri, wuduk, ibadat, akhlak dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi seorang mukmin yang berjaya lagi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Locally FM.
1: Alright, assalamualaikum langkau, assalamualaikum Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkau FM 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5. Terima kasih untuk anda yang memantau dari kejauhan melalui live streaming di RTM Click. Untuk anda yang belum lagi ada RTM Click, boleh cari di Google Play, boleh cari di App Store dan juga di Apps Gallery. Anda ke radio tempatan, maka anda dapati Langkau FM di sana. Terima kasih yang mendengar di live streaming.

pagi ini. Dan mulakan pagi-pagi anda untuk 5 Mei. Selamat menjalankan tugas. Yang tugas awal pagi sama dengan saya ataupun lebih awal lagi. Barangkali pukul 5 pagi ataupun 4 pagi. Yang telah pun memulakan tugas anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini. Semoga dipermudahkan rezeki anda. Para abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang berniaga, semoga dipermudahkan urusan anda, perniagaan anda.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Langkawi FM 104.8 ya untukmu 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa suara sebisinya suara kami berdua memecah keheningan pagi yang dingin
0: dan dingin. Hujan.
1: Hujan ya?
0: Dah. Tak hujan. Hari ni cuaca kata.
1: Cerah.
0: Tapi tak cerah juga.
1: Tak cerah, kelam lagi.
0: Kelam lagi.
1: Okey, kita nak ke tajuk-tajuk berita luar negara. Di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Yang menariknya, Iran dakwa 2 peluru berpandu kena kapal perang AS. Tentera Laut Iran menghalang kapal perang Amerika Syarikat AS daripada memasuki Selat Hormuz. Dengan agensi berita negara itu, FAS melaporkan 2 peluru berpandu dibedil ke arah sebuah kapal perang AS berhampiran JAS di Teluk Oman selepas mengabaikan amaran Iran.
0: Ini serangan drone terus cetus kebimbangan Moskow. Tiada mangsa yang dilaporkan setakat ini.
1: Antara yang menarik lagi, Modi sasar kemenangan penting di Bengal Barat dikuasai pembangkang. Dan WHO, ICRC, MSF kecam peningkatan serangan ke atas perkhidmatan kesihatan di zon konflik.
0: Ini serangan terhadap wartawan, ancaman kebebasan global. Ini PBB dan juga Amerika Syarikat iring kapal asing berkecuali keluar Selat Hormuz mulai semalam.
1: Pakistan akan serah kapal Iran.
0: Ini wabak campak.
1: Yang dirampas tak bagi. Yang dirampas AS kepada Tehran. Dia duduk loading jadi. Pakistan mengesahkan akan menyerahkan kepada Tehran seramai 22 kru kapal daripada sebuah kapal Iran yang dirampas oleh tentera Amerika Syarikat sambil menyifatkan langkah itu sebagai langkah membina keyakinan di tengah-tengah ketegangan di Selat Hormuz.
0: Ini wabak campak menular di Bangladesh, ragut 294 nyawa. Ramai no.
1: Dua anggota tentera AS hilang di Maghribi di kuatiri jatuh laut.
0: Ini konflik Asia Barat. ASEAN, Jepun, China, Korea Selatan kongsi kebimbangan bekalan minyak mentah terjejas.
1: AS berdepan dua pilihan, ruang buat keputusan semakin sempit, kata Iran.
0: Ini tentera Amerika Syarikat akan diserang jika masuk Selat Hormuz. Ini menurut kata Iran.
1: Ya. AS umum operasi iring kapal lalui Selat Hormuz. Iran beri amaran tegas.
0: Ini WHO, ICRC. Panjang cerita dia. Kecam peningkatan serangan ke atas perkhidmatan kesihatan di zon konflik.
1: Yang di berita harian itu saja.
0: Samalah ini. Juga itu sahaja di berita RTM.
1: Alright, terus menghiburkan anda di Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

0: Knockaway FM.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkau FM pagi Isnin, Selasa dan juga Rabu.
2: Ah, terkejut ya kan hanya Isnin. Hanya
1: Ais Lasso. Dan abang tak Isnin Selasa Rabu seorang kita. Hari lain seorang lain lah. Hari lain seorang Jah dan juga seorang Syaz.
2: Mana
1: dan
2: ada?
1: Juga seorang Kak Ya.
2: Belum lah, belum. Kita tunggu ke sekembalinya pasangan Sazuan itu Nurun.
1: Oh ya betul ya Noah.
2: Bulan 10 hari 5 masuk kerja.
1: Nampak kaya tak sabar.
2: Kita tak sabar lah nak bagi
1: lepas battle tak sabar.
2: Kita tak sabar lah nak pass mic. 10 hari bulan masuk lah. Tapi duduk kat pejabat dulu lah.
1: Dia waktu lah ni mungkin dia ada kekeliruan sikit. Kalau suar not 50 mungkin dia kata 10. Operate mata.
2: Mata terang-terang.
1: Bukan tak sasi lagi lah.
2: Kawan terang ni.
1: Terang dah.
2: Nampak ni kalau kita tengok kita ni hak dalam-dalam nampak.
1: Sampai ke hati.
2: Sampai ke tau, hati.
1: Kawan ni hati busuk ke ada.
2: Aduh.
1: Harap pukul 7 pagi lagi kita akan ke pusat berita radio RTM.
2: Lepas tu kita akan kembali ke Langkawi.

0: subsidi bahan api cecah 5 bilion ringgit sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Isu kenaikan harga bekalan makanan akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri esok. Ia akan dibentangkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meneliti langkah mengurangkan beban rakyat terutama peniaga kecil. Meski laporan rasmi menunjukkan harga barangan masih terkawal, tegas beliau realiti pada peringkat akar umbi perlu diambil kira.
1: Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang berniaga kecil? Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Perdana Menteri juga mendedahkan kos subsidi bahan api negara kini mencecah 5 bilion ringgit sebulan. Peningkatan mendadak itu jauh melepasi peruntukan sebelum ini, iaitu sekitar 700 juta ringgit sebulan ketika subsidi budi madani bagi RON 95 dilaksanakan. Lonjakan kos itu jelasnya berpunca daripada kenaikan harga global serta peningkatan kos logistik termasuk pengangkutan dan insuran, sekaligus memberi tekanan kepada fiskal negara.
1: Kita terbeban tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, 5 bilion ringgit satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, 50 bilion ringgit dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, beliau memberi jaminan bekalan minyak dan gas negara kekal mencukupi di sebalik kenaikan harga pasaran dunia.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia, setelah Presiden Iran menghubungi dan memaklumi kepada saya. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Dari segi supply,
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api, langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pendekatan itu membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal khususnya dalam situasi krisis semasa menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi. Sekiranya keadaan itu berterusan, harga bahan api bersubsidi mungkin terpaksa disemak semula. Tindakan sedemikian, ujarnya, berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Sementara itu, krisis bekalan global dijangka berlarutan hingga tahun depan. Perkara itu dinyatakan Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara Nur Hisham Husin. Menurutnya, negara kini berdepan dua gelombang utama.
2: Pada masa sekarang, terasa impak gelombang pertama iaitu kenaikan harga bahan api. Tapi gelombang kedua daripada segi kenaikan harga bahan input pada beberapa sektor utamanya, umpamanya pembinaan, ada kesan juga pada sektor pelancongan dan pembuatan. Pembuatan pun banyak bergantung kepada produk petrokimia. Yang tak terkesan juga, ada juga sektor yang masih kukuh lagi. Jadi dia punya impaknya tak seimbang. Jadi pada masa sekarang, saya rasa krisis ni akan berlarutan lebih.
0: Bagi menstabilkan harga diesel negara, pengeluaran biodiesel B15 akan dilaksanakan melalui 19 loji bermula 1 Jun. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkap dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
3: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya, pesalah keganasan rumah tangga Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara maksimum 14 tahun oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Ia atas kesalahan menyebabkan keceraan parah terhadap bekas isterinya yang mengandung sehingga berada dalam koma 5 tahun lalu. Panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Norin Badarudin dan Dato' Muhammad Razi Abdul Hamid juga memerintahkan Rosmaini membayar ganti rugi RM25,000 kepada mangsa. Dia berdepan hukuman penjara 6 bulan jika gagal berbuat demikian. Ketika menyampaikan penghakiman, Hakim Norin berkata, hukuman penjara 10 tahun tidak mencukupi kerana kesan kecederaan dialami mangsa adalah setara dengan kemusnahan kehidupan secara keseluruhan. Lelaki terbabit sebelum ini dilepas dengan ikat jamin RM25,000 sementara menunggu rayuannya diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. 278 jemaah haji penerbangan KT-051 yang terkandas di Maskat, Oman akibat isu teknikal pesawat dijadual meneruskan perjalanan ke Jeddah esok. Lembaga Tabung Haji maklumkan penerbangan menggunakan pesawat antif itu dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz pada pukul 5.10 pagi waktu tempatan. Semua jemaah diberikan makanan dan minuman sebelum ditempatkan di hotel untuk berehat sementara menunggu pelepasan. Petugas amal by Malaysia Airlines telah dihantar ke lokasi bagi memantau keadaan dan memastikan kebajikan jemaah. Terdahulu, pesawat berkenaan melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang Maskat sebagai langkah keselamatan. Kesemua jemaah dilaporkan selamat. 10 rakyat Malaysia yang diculik tentera Israel di perairan antarabangsa akan meneruskan misi Global Sumut Fortilla 2.0 GSF. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi mengesahkan mereka kini dalam keadaan stabil di Istanbul, Turki. Menurutnya, misi kemanusiaan gelombang kedua sedang disusun semula.
4: Kita sedang membuat penilaian untuk kita gerakkan kita punya flotila yang jangkaan kita akan menggabungkan daripada Greece bersama dengan sektor yang berada di Turki dalam sikit masa lagi. Dan saya kira untuk 10 orang ini kita memaklumkan mereka tidak pulang dan kita akan berikan tugasan dari masa ke semasa dan kita akan maklumkan pelayaran pada bila masa yang sesuai.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Sementara itu, misi bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi laluan darat melibatkan 30 kontena juga akan diteruskan. Menteri Penanggung Misi Dato' Sri Amiruddin Syari menegaskan perjuangan akan diteruskan meski berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol terketat.
5: Dan kali ini adalah 30 kontena, 374 tan yang diaturkan oleh ramai pihak. Kerajaan Negeri Selangor juga ada sedikit menyumbang dan ramai penyumbang-penyumbang lain untuk masuk, untuk melengkapkan sokongan kita. Jadi on the way, we will inform later dan kita akan maklumkan tentang PC di Rafah ataupun taklimat yang kita akan sampaikan apabila semuanya telah dilaksanakan.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Luar negara, Iran menafikan mempunyai rancangan awal untuk menyerang kemudahan minyak di Emiriah Arab Satu UAE susulan dakwaan Tehran terlibat dengan serangan drone di Fujairah. Serangan itu mencederakan 3 rakyat India. UAE telah mendakwa menjadi sasaran serangan baru Iran yang disifatkan sebagai peningkatan berbahaya ketika gencatan senjata di Asia Barat. Sebuah kapal milik syarikat perkapalan Korea Selatan HMM Namu dilaporkan terbakar dan mengalami letupan ketika berada di Selat Hormuz. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, pihak berkuasa sedang menyiasat kemungkinan kapal tersebut diserang berdasarkan maklumat risikan. Agensi berita Yonhap melaporkan tiada kemalangan jiwa setakat ini. Seramai 24 kru berada di atas kapal berkenaan termasuk 6 warga Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bahan api cecah RM5 bilion sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Day.
1: Hari Selasa hari ni 5 Mei. Ya, menyambut hari lahir hari ni. Selamat menyambut hari lahir. Tiap-tiap hari ada orang.
0: Ada.
1: Tiap-tiap hari ada orang sambut hari lahir. Kan? Takkan dalam 1,000 orang lebih ni tak ada hari-hari ni sambut hari lahir kan?
0: Kan, tiap-tiap hari ada bang.
1: Satu lagi jangan lupa apa dah?
0: Kenapa?
1: Lesen mampu yang ni. Hak tu kita kena peringat juga.
0: Lesen
1: itu yang penting.
0: Lesen. Lesen tu kena pergi peridup lah. Jangan nak buat lupa belum.
1: Rupanya je nak pergi bila nak pergi JPJ nak peridup lesen apa semua tu.
0: Awak?
1: Dia angka giliran tu dia kena ada di handphone tu aja lah ni.
0: Oh macam tu tu.
1: Pernah ambil tak? Lama tak ambil kalau macam ni.
0: Kita online.
1: Online mana boleh ambil ni.
0: Eh boleh, kita boleh renew lesen kot online. Dia ada app MyJPJ.
1: Boleh?
0: Boleh, kita duk buat lama tu. Kita buat.
1: Ingatkan road tax saja.
0: Dok, kita
1: lesen buat, pun boleh?
0: Ya, kita buat 10 tahun sekali. Tak payah fikir.
1: No,
0: hai.
1: Tu dia. 10 tahun sekali? Berapa tahun sekali? Mana tahu? Berapa? 200? Abang tu 100 5 tahun.
0: 30 kali.
1: Tapi jenuh 10, lah.
0: 300 lah.
1: Masa buat COVID itu 2020.
0: Ha.
1: Kan?
0: Betul.
1: Betul lah abang.
0: Apa?
1: Lesen mampu dah abang.
0: Oh.
1: 5 tahun.
0: Bulan 8 no, lambat lagi.
1: Ha?
0: Bulan 8.
1: Dia lah. 5 tahun. 2025. 2020. 1, 2, 2, 3, 4, 5.
0: Mati setahun lah. Polisi, pak polisi sila tengok ya. Nombor.
1: Kita check lah.
0: Nombor kereta. De. Itulah duk panggil sangat. Ha tu
1: miri. Ni pasal ambil lama sekali ni yang bahaya dia.
0: Ha tu.
1: Kalau kita ambil tiap-tiap tahun tak apa. Kan ambil 3 tahun, 5 tahun terlupa. Tapi kalau terlupa tu ada JPJ ke trafik ke ada.
0: Tak kena.
1: Dia maaf tak?
0: Tak, saya tak maafkan. Beliau kata.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa mengekalkan kita dalam kesihatan dan keafiatan sepanjang hari ini. Sahabat pendengar sekalian, boleh dikatakan semua daripada kita dah mengetahui bahawa wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi kita, kan? Ya, ayat 1 hingga 5 dari surah Al-Alaq. Tapi perasan tak Allah mulakan dengan perkataan iqra, iaitu bacalah, dan bukan ibsar, yakni lihatlah, ataupun isma', iaitu dengarlah. Sebabnya Allah nak katakan dekat kita akan kepentingan membaca dalam mendapatkan ilmu. Dan daripada bacaan jugalah manusia akan secara automatiknya ibsar, iaitu melihat, dan juga isma', yakni mendengar. Banyak bahan bacaan yang boleh dibaca oleh kita. Ada majalah, surat khabar, portal atas talian dan macam-macam lagi. Namun, satu perkara yang sangat dituntut dan berpahala besar untuk dibaca sudah semestinya, apa dia tuan-tuan? Ya, Al-Quranul Karim. Sebab utama kenapa Al-Quran ini istimewa, sudah semestinya disebabkan ia adalah kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang terus disampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW. Ada banyak kelebihan bagi orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah manusia terbaik. Ini bersandarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang bermaksud daripada Uthman ibn Affan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik dari kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang melazimi membacanya. Sabda Nabi lagi, mafhumnya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya, yakni orang yang suka membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan memberikan ganjaran 10 kali ganda kepada kita. Yang keempatnya, Al-Quran mampu menjadi penawar dan pengubat kepada seseorang, tak kiralah penyakit fizikal mahupun penyakit dalaman. Dan sudah semestinya banyak lagi kelebihan-kelebihan bagi orang yang suka membaca dan juga memahami Al-Quran. Oleh itu, ayuh sama-sama kita suburkan rasa cinta dan minat dalam membaca dan memahami Al-Quran. Wallahu'alam, sekadar itu saja dulu pada saya dan Luqman. Bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trang.
1: Ada orang kalau sembang, kalau dia tak murung dia. Dia, kalau tak murung sehari, dia tak sah tau.
2: Tak melengkapi hidupmu.
1: Jadi dia kena pergi kedai kopi.
2: Dia kena pergi
1: sembang. Sembang ni kalau tak campur dengan murung sikit, dia tak syok.
2: Betul-betul. Dia tak ada warna. Dia terlalu lurus sehingga kan tidak ada jenaka di situ. Tidak ada penyeri di situ.
1: Ajar, abang, selalunya bulan lima dah lepas dah. Selalunya syarikat-syarikat swasta. Dia sama ada, abang lupa lah. Sama ada bulan tiga ataupun bulan empat. Itu adalah bulan yang boleh bonus.
2: Kita makanya kat, bulan tiga
1: pun. Bulan tiga kot lah. Tiga. Im kata.
2: Im abang itu bulan tiga.
1: Bulan tiga. Ada syarikat juga bulan empat.
2: Betul-betul. Dekat sama lah.
1: Ini nak cerita apa nama kawan ni, dia naik angin. Naik angin, bukan pasal bonus apa semua tu, tapi pasal tak nak pangkat. Seorang kaki tangan kerajaan bertindak nekat membakar pejabatnya.
2: Gamuk.
1: Gara-gara berang tidak dinaikkan pangkat. Suspek hanya dikenali sebagai AS. AS.
2: Nama macam perempuan ni.
1: Nama macam perempuan. Adakah orang perempuan jangan main. Kalau dia naik angin bukan.
2: Adakah ini orang perempuan yang buat ni?
1: Orang perempuan ni jangan buat mungkat tuan-tuan.
2: Okey.
1: Dia apa kalau marah bukan dekat apa pejabat saja.
2: Saya rasa bukan wanita ni.
1: Umur dia 43.
2: Muda lagi. Okay.
1: Membakar pejabat pengangkutan wilayah Bangka Belitung. Bukan di Malaysia lah. Di Indonesia. Orang perempuan nak di Malaysia semua baik-baik.
2: Bagus.
1: Sopan santun. Ni Allah. Kalau duduk di dapur, kita duduk ruang tamu tak dengar.
2: Tak dengar, Ma. Kami memang menjaga suara kami. Batu-batu.
1: Jadi berbangkit kepada masalah tadi yang bonus tadi. Bila sebelum bonus nak dibagi, dia biasalah appraisal.
2: Appraisal
1: sebelum tu dia ada appraisal. Macam mana kita dengan manager kita, dengan superior kita, supervisor kita. Dia tanya, ni okey. Aku nak bagi ni. Ni abang dulu senang lah. Bos nak bagi apa? Bos bagilah. Ikut suka.
2: Bagus lah abang ni.
1: Tapi bos kawan baik kita.
2: Padahal lah.
1: Bos kawan baik tak ada kita takkan aku nak pergi hang teruk kan.
2: Duk mengopi selalu.
1: Kalau apa maksimum bonus 3 bulan, abang boleh lah 2.8.
2: Macam tu.
1: Tapi bila kawan-kawan tanya boleh berapa sebulan.
2: Buat sedih lah. Itu orang kata tak boleh duduk kalau tak memang mohong. Ni lah.
1: Hatu Teti tak mau bagi kawan-kawan.
2: Tak pergi marah pulau.
1: Kawan-kawan marah satu. Kawan-kawan pulau kita satu.
2: Okey. Jangan. Tak pergi kena bakar lagi.

0: Alright, itu dia Mazro dengan Begini Jadinya. Okey, kita ke cuaca.
1: Okey, cuaca di Langkawi hari ni pagi tak ada hujan. Cerah. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26, suhu maksimum 33.
0: Alhamdulillah, cuaca sejuk sikit. Tidak malam-malam dia hangat je.
1: Betul lah, dia
0: berkuat. Tapi hujan dia main ni, kira alhamdulillah cuaca sejuk balik.
1: Oh, no, thank you.

0: Perfect demo lah.
1: Okey juga kan. Butak-butak lagu ni ada.
0: Siapa nyanyi tadi tu?
1: Yulita Yucha.
0: Ui, Yulita Yucha.
1: Tajuk lagu dia Panah Cinta.
0: Ui, Panah Cinta tu. Maksud dia apa? Kita nak kena tanya lagi.
1: Maksudnya Panah Cinta lah.
0: Oh, Panah Cinta.
1: Maksud dia apa lagi?
0: Eh, tak lepas dengar lah semua. Aduh. Esok kena cuti dah ni. Tak payah kerja esok ni.
1: Direct kot lah.
0: Itulah mungkin.
1: Dah kerja pasal kerja direct kot. Tak boleh
0: lah. Mungkin minggu lepas ni. Tak apa, nanti kita pergi kat Suraya balik lah. Gitu.
1: Okay, kena ambil cuti seminggu.
0: Betul-betul. Tak cukup tu.
1: Baik, untuk apa nama ni, bola sepak, EPL. Manchester City seri dengan Everton 3 sama. Tottenham menewaskan Aston Villa 2-1.
0: Ni set demo berlaku.
1: Itu saja. Dua perlawanan saja.
0: Ni lagu set demo ke?
1: Ni set kita.
0: Set kita.

0: Ya, itu dia Adira dengan Rayu Hati. Ada orang hantar WhatsApp tak saja.
1: Ya.
0: Mereka kata, bukan semalam kemarin ada 3 game ke apa? Siapa habak 2 game saja?
1: Kena lah.
0: Itulah. Satu game lagi, Nottingham Forest menewaskan Chelsea 3-1.
1: Itulah.
0: Kita kena lah. Kena. Siapa pakai baju biru ini adalah orang yang kalah.